0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Segar Sabah FM.
1: Baik, pagi ini kita berkongsi kopi bola pagi. Seperti biasalah, sepanjang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, kita berkongsi apa perlawanan yang sudah pun berlangsung dan bakal berlangsung. Kalau hujung minggu baru-baru ini, hari Sabtu dan Ahad lepas, semuanya puas hati sebab dapat menyaksikan tiga perlawanan sebenarnya di peringkat quarter final ataupun suku akhir pada hujung minggu. Peluang untuk bangun lambat, tidak payah mau kelang kabut pergi kerja sebab ada peluang untuk menyaksikannya di rumah. Jadi perlawanan yang sudah pun berlangsung quarter final baru-baru ini melibatkan 8 buah negara. Kalau Jumaat lepas, Perancis menentang Maghribi, Perancis mengesahkan kedudukan untuk mara ke semifinal. Sudah kita tahu telah pun berjaya satu negara yang telah pun berjaya ke separuh akhir. Dan Sabtu lepas pula, Spanyol menentang Belgium, juga perlawanan yang cukup orang bilang wow, mendebarkan. Dan Spanyol mengesahkan kedudukan ke peringkat separuh akhir, bakal menentang Perancis. Ini dua-dua negara yang kuat, sama kuat. Sudah pastinya pertembungan ini juga dinantikan pada 15 Julai perlawanannya, 3 pagi hari Rabu ini. Okay, itu perlawanan separuh akhir yang pertama. Manakala kemarin juga berlangsung dua perlawanan melibatkan negara yang hebat seperti Norway menentang England, perlawanan yang ramai yang mengikuti perkembangannya. Tetapi apa dapat dinafikan, England mara ke separuh akhir kerana mereka berjaya menjaringkan 2 gol, Norway hanya 1 gol saja. Walaupun Norway terkenal dengan Viking Row-nya, peminatnya yang luar biasa, tetapi Norway tidak berjaya untuk mara ke separuh akhir. Tetapi England mengesahkan kedudukan kerana England juga mempunyai misi untuk mengulangi kejayaan menjulang Piala Dunia pada tahun 1966. Okey, 60 tahun yang lalu. Manakala Argentina menentang Switzerland seperti yang dijangkakan. Argentina dengan kedudukannya menjaringkan 3 gol, Switzerland 1, mengesahkan untuk ke tempat separuh akhir. Ini bermakna England akan menentang Argentina pada Khamis ini, 16 Julai 3 pagi. Ini waktu di negara kita, di Malaysia. Jadi boleh saksikan keempat-empat negara ini. Kalau diikutkan, empat negara ini, Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina, merupakan empat negara ataupun top 4 yang tersenarai dalam FIFA ranking. Jadi memang layak mereka berada di separuh akhir untuk edisi kali ini. Perancis menentang Spanyol pada Rabu 15 Julai 3 pagi, manakala England menentang Argentina pada Khamis 16 Julai 3 pagi. Negara mana yang berjaya mengesahkan ataupun bakal bertembung di peringkat akhir, kita nantikan sepanjang minggu ini. Dan juga ada perlawanan dilakukan untuk mencari tempat ketiga pada 19 Julai, manakala peringkat akhirnya pada 20 Julai. Ini waktu tempatan di Malaysia. Okay? Jadi kami akan terus bawakan perkembangannya dari masa ke masa. Kalau anda pun sudah membuat ramalan, dapat menyatakan okay, mungkin negara ini akan bakal menang, boleh juga kongsi di WhatsApp kami 019-499-0484. Lain terus Sabah FM. Here we

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan perkembangan trafik di sekitar pusat bandaraya ataupun berhampiran dengan pusat bandaraya Kota Kinabalu. Ini dari arah Tuaran menuju ke bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 16 ke 20 minit masa pemanduan diperlukan. Begitu juga kesesakan masih berlaku sebelum pekan telipok dari arah Tuaran. Sekarang ini saja 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Jadi hati-hati bagi anda yang menggunakan laluan ini kerana ada kerja pembinaan jalan raya masih dilakukan di sana. Dan seterusnya di Jalan Sulaiman ataupun di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan masih lagi perlahan 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Seterusnya di Jalan Tuaran ini selepas pekan menggatal ataupun di kawasan Kolombong dan juga Inanam 8 ke 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Manakala dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 5 ke 10 minit masa pemanduannya kerana ia berterusan terus ke bulatan Masjid Bandaraya. Jalan lintas juga dilaporkan perlahan dari arah Kelombong menuju ke City Mall. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 7 minit masa pemanduan diperlukan. Kawasan pusat bandaraya ini dari arah Jalan Mat Saleh ataupun di Jalan Coastal juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 5 minit masa pemanduan. Begitu juga di bulatan di kawasan Sembulan ataupun berhampiran Masjid Negeri Sabah juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan berikutnya, Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan masih lagi perlahan 7 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Laluan berikutnya kita kongsikan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon 6 minit masa pemanduan. Manakala anda yang menggunakan laluan Pen Borneo menuju ke bulatan Dongongon juga dilaporkan masih lagi perlahan 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan masih lagi perlahan 15 minit masa pemanduan. Jadi rancang perjalanan anda. Dan akhir sekali kita kongsikan ini di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarot juga sedikit perlahan 5 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan ke Meruntum, ini hanya lebih kurang 2 minit kelewatan disebabkan oleh lampu isyarat di kawasan tersebut. Okay? Jadi itu informasi semasa berkenaan trafik di sekitar Kota Kinabalu. Boleh WhatsApp kami 019-490-4848 sekiranya ada kesesakan yang berlaku di tempat anda. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu.
3: Hai, apa khabar? Oi, terkejut. Ya, hai. Wow, di kerusi panas itu.

0: Yeah. Baik, baik, baik. Terima kasih Raja Sufi dan juga Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Cerita pasal Road to Final Bahang Piala Dunia. Tadi hebatlah Sonic dengan Nazri dan juga dia. Dah awal ramalan yang dikeluarkan, tapi itulah ramalan tetap ramalan. Kita nantikan perlawanannya untuk peringkat separuh akhir dan juga akhir sepanjang minggu ini. Tetapi kalau di Sabah, Bahang itu kian terasa kerana akan berlangsungnya juga berkenaan dengan program sempena dengan peringkat akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 19 hingga 20 Julai nanti. Ini merupakan program yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah berkenaan dengan Festival Community Havoc. Jadi untuk memeriahkan dan juga nak havockan lagi perlawanan Piala Dunia pada penghujungnya nanti ataupun final ini, diundang untuk beramai-ramai bagi bersama-sama di Kompleks Sukan Kota Kinabalu pada 19 dan 20 Julai, kerana bukan sahaja disediakan tayangan skrin besar tetapi juga akan disediakan pelbagai aktiviti yang menarik. Jadi antaranya Sport Experience Zone, ada Community Hub Zone, ada Food Street Zone, ada Fan Experience Zone, Havoc Community Zone dan pelbagai lagi acara. Jadi bermula 19 Julai 11 malam dan akan terus bersambung hinggalah ke perlawanan akhir 3 pagi pada 20 Julai hinggalah keselesai perlawanan. Jadi ayuh kita meriahkan di Dewan Berbumbung Kompleks Sukan Kota Kinabalu untuk acara yang berlangsung ini. Itu di Kota Kinabalu. Kalau di daerah Papar pun ada juga kemeriahan yang dibawakan. Ini berkenaan dengan sambutan yang dibawakan juga ataupun program yang berlangsung tayangan perlawanan akhir FIFA World Cup Paparian di Dewan Terbuka Tapak Tamu Papar. Pelbagai program dilangsungkan seperti ada program jualan rahmah, ada kuis interaktif dan juga permainan santai. Jadi bolehlah warga Papar juga bersama-sama untuk dalam program ini berlangsung sekali lagi di Dewan Terbuka Tapak Tamu Papar, kerana yang berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kosara Hidup yang berhormat Datuk Amir Zamawal Ali juga hadir selaku Ahli Parlimen Papar untuk memeriahkan acara ini. Jadi itu dua program yang berlangsung di sekitar Kota Kinabalu dan juga Papar, sudah semestinya dinanti-nantikan dan kita berbangga di RTM kerana menjadi penyiar rasmi untuk perlawanan Piala Dunia sepanjang tahun ini, musim kali ini. Okey, jadi itulah Bahang yang kita bawakan dari Kota Kinabalu ataupun Sabah untuk seleksi pagi hari ini.
1: Terima kasih.
0: Yeah.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Segar Selai FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin Syarat Solo pagi ini sampai 10 pagi nanti. Tadi baru saya selesai seleksi pagi di TV1 dalam Sampai Pagi Malaysia, kan? Okey. Selepas ini jam yang terakhir macam biasa kami akan kongsikan pada anda, ataupun kita ada Gegar Segar, dan juga jam yang terakhir kita ada lagu seperti ini.

Dan sebelum kita ikuti utama 9 pagi, layan terus Mimi Fly Temberang Sabah FM.

0: Reng. Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan Persediaan Kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenalpasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan jam yang terakhir seperti biasa. Kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Kalau kamu rajin-rajin tengok di Facebook kami kan ada, sudah itu kita post lagu yang kita tandingkan hari ini, nyanyian Sufyan Suhaimi. Woo! Sufyan Suhaimi memang pada awalnya kan kemunculan beliau di dalam industri nyanyian kan, suaranya memang unik, serak-serak, basah gitu. Jadi lagu yang kita pertandingkan, dua buah lagu Sufyan Suhaimi, yang pertama Di Matamu. Okey, itu Di Matamu bertanding dengan lagu ini, Terasa Ada.

Jadi kamu boleh undi lagu mana yang kamu suka. Kedua-dua lagu Sufian Suhaimi ini di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Lagu yang paling tinggi undiannya itu yang kita siar sebagai lagu yang terakhir dalam segmen Segar edisi hari ini 13 Julai. Dua-dua pun lagu best kan dari Sufian Suhaimi. Jadi kamu undilah mana satu pilihan hati kamu. Okay? Layan terus. Mark Adam, sayang apa kabar? Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: lagi.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Ada mau tanya. Betul.
3: Saya macam pakar di sini.
2: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita punya soalan ni berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh dunia lah kan.
3: Kajian.
2: Okay, jadi mau tanya lah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan. Tapi macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
3: Iyalah.
2: Sehat kan. Jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
1: Jangan juga, Pak.
2: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
1: Kaedah dia?
2: Kaedah supaya orang bilang boleh naik badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
3: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
2: Okay. Betul.
3: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
2: Sebab
3: gembira, jom kita pergi makan gitu.
2: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap sejak semuanya kalau ada
3: gembira,
2: kan.
3: Tapi dalam perhubungan ni ada turun-naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
2: Kan. Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
3: Jaga-jaga makanan lah. Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi.
2: Jumpa. Tanya lagi ya.
3: Tanya lagi.
4: Oh, baru saya tahu.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
7: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Sudah undi lagu Gegar Segarkah belum? Oke, lagu hari ini Sufian Suhaimi, yang pertama Di Matamu.
1: Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu.
0: Dan lagu ini Terasa Ada. Yang belum undi itu undi sekarang di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita sudah post awal lagi tadi. Lagu yang paling tinggi undian itu lagu yang terakhir kita siarkan dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan. Sekarang ini perlawanan Piala Dunia sudah masuk ke peringkat separuh akhir, akan berlangsung pada hari Kamis dan juga Rabu ini. Jadi sekarang ini 2 hari mereka berehat untuk memberikan tumpuan latihan ataupun waktu untuk recovery lah sebelum fokus kepada perlawanan separuh akhir. Jadi kalau kita sebut berkenaan dengan top scorer ataupun mereka juga ni merebut untuk gelaran anugerah kasut emas ataupun Golden Boot untuk FIFA World Cup 2026. Setakat ini, berdasarkan perlawanan yang telah berlangsung sebelum-sebelum ini, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi sama-sama berjaya menjaringkan 8 gol untuk edisi kali ini. Wow, dua-dua ni berebut dan dua-dua pun masih lagi beraksi sampailah ke separuh akhir. Jadi siapakah yang bakal dianugerahkan sebagai kasut emas ataupun Golden Boot akan kita ketahui sampailah ke peringkat akhir nanti. Erling Haaland berada di kedudukan ketiga dengan 7 gol, namun impiannya untuk dianugerahkan sebagai kasut emas tidak tercapai kerana Norway sudah pun tersingkir. Jude Bellingham antara nama yang menjadi disebut-sebut bagi pasukan England kerana beliau sudah pun berjaya menjaringkan 6 gol. Masih ada peluang untuk menambah gol lagi. Begitu juga Harry Kane, 6 gol mewakili negara England. Dan Ousmane Dembele dari negara Perancis menjaringkan 5 gol setakat ini. Jadi masih ada waktu ataupun perlawanan lagi mereka untuk menjaringkan gol, tetapi dua teratas berkongsi gol yang sama, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi. Jadi kita nantikan siapakah yang akan dianugerahkan sebagai Golden Boot ataupun kasut emas untuk edisi 2026. Memang hebatlah kan. Jadi ini salah satu juga yang dinantikan, bukan saja negara yang menang tetapi juga ada anugerah-anugerah yang akan disampaikan semasa FIFA World Cup 2026 ini melabuhkan tirainya. Okey, layan terus, kita ada lagu ini. Apakah lagu nyanyian Jimmy Yang Ji dan juga Din Musi? Sabah FM, Bagus Pak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Konsert irama nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.
6: Goosebumps.

Ernie Zakri Nostalgia 9.48 minit pagi sekarang ini. Terima kasih kamu yang terus dengar di RTM Klik dan juga di saluran MyFreeView 707. Cerita pasal RTM Klik, jangan lupa untuk kemas kini ataupun update dari masa ke masa aplikasi tersebut untuk memastikan kelancaran anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia untuk peringkat separuh akhir dan juga akhir nanti, okay? Sebab kadang-kadang itu juga antara faktor kenapa berlaku ada lag, ada yang tersekat-sekat, lepas tu tidak dapat dibuka sebab tidak kemas kini. Jadi kena kemas kini sentiasa. Anda yang menggunakan di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery, kena buka rajin-rajin kemas kini. Ataupun lebih senang kasih auto update je. Dia automatic akan kemas kini aplikasi sekiranya ada yang terbaru, okay? Jadi itu untuk memudahkan untuk kita menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di aplikasi RTM Klik. Kalau anda menggunakan siaran digital di MyFreeView, itu tidak payahlah sebab dia terus direct dari pemancar digital TV kan, okay? Terima kasih kamu yang sudah undi lagu Gegar Segar hari ini. Lagu Sufian Suhaimi antara lagu Di Matamu dan juga Terasa Ada, berdasarkan undian lah kan yang Edwin tengok di laman Facebook ni, dua-dua ni pun macam okey, bergigit jugalah. Dua-dua pun ramai pengundinya, tetapi lagu yang bertajuk Di Matamu menjadi pilihan ataupun paling ramai yang undi, okey? Nanti itu kita siarkan di penghujung ataupun lagu yang terakhir Segar Sabah FM. Apa pun, terima kasih yang sudah undi dan terima kasih yang sudah pun kasih kawan Edwin sepanjang hari ini bersama dengan kita 6 pagi. Lepas tu kita ada seleksi pagi tadi di Selamat Pagi Malaysia TV 1. Sampailah ke waktu ini dalam Gegar Segar. Selepas ini Ekspresi Inspirasi ke bersama dengan Edith pula akan kasih kawan kamu sampailah 2 petang nanti. Okey? Jadi sebelum berpisah dan sebelum kita dengarkan lagu yang menang untuk Gegar Segar hari ini, iaitu Di Matamu, layan ini lagu dari Dabra Syah, Goodbye, No More Hello. Terus dengar bersama kami Sabah FM, bagus, jumpa lagi. Wow.

0: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan, dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
1: Indah gemersik orkestra dirimba, mengalun irama.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pucabat.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
4: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Selamat pagi, salam ceria, salam hari ini hari Isnin, ekspresi inspirasiku. Hari ini edisi 13 Julai 2026, anda bersama dengan saya rakan penyampai radio anda DJ Edith. Akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan telah pun anda bersama dengan DJ Edwin menerusi segar lebih menyegarkan dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Okey, jadi seperti biasa hari ini selama 4 jam kita di ruang udara sambil kita layan lagu-lagu hiburan dan juga info yang dikongsikan kepada anda semasa ke semasa. Anda juga boleh selitkan ucapan dan menu playlist anda di 019-490-4848 Sabay FM. Bagus, Pak.

0: Head Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
3: Engkaulah pilihan hati.
4: 10.20 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Selamat bekerja untuk anda yang tengah dalam pekerjaan. Selamat memandu untuk anda yang dalam pemanduan. Dan untuk anda mungkin yang berada di rumah, selamat beristirahat ataupun banyak kerja yang perlu dibuat, perlu diselesaikan. Semoga semuanya dipermudahkan. Okey, baik. Sama-sama juga editing in sapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Kita ada Zafira. Selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Edit. Selamat pagi juga. Katanya jangan lupa sarapan pagi. Okey, hadir katanya dari Sandakan. Pagi ini cuaca cerah. Hari ini mencuba nasib untuk hantarkan menu playlist. Okey, lagu hari ini untuk dilayan di Sabah FM, bagus. Terima kasih Zafira. Lagi kita ada rakan kita Fasa. Hadir dari dengar dari RTM Klik Sabah FM, katanya ada lagu menu playlist diselitkan. Okey, jadi hari ini temanya lagu wanita. Jadi anda boleh selitkan bermula dari sekarang. Katanya juga ada kata-kata hari ini. Wow, belajarlah untuk bersabar kerana kesabaran itu menguji kita dan kunci keimanan di hati. Mulakan dari senyuman kerana senyuman boleh buat orang gembira. Wah, terima kasih DJ, terima kasih juga kata-kata mutiara untuk kita belajar bersabar kan. Ini dari si Fasa katanya hadir menerusi RTM Klik. Terima kasih Fasa. Okey, baiklah, untuk anda ingin hantarkan boleh saja selitkan saja di ruangan Facebook Sabah FM ataupun kalau lebih selesa anda boleh hantarkan juga di ruangan Konti WhatsApp Konti Sabah FM di 019 490 4848.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus!

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Guys, Merry Christmas nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengan

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bagus bang.
1: Ekspresi inspirasiku. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM yang juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih memilih stesen kami sebagai pilihan anda. Baik, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan kita di jam yang pertama ini, sambil juga editing sapa rakan-rakan kita, antaranya kita ada Rosie ataupun lebih dikenali sebagai Z, katanya hadir dari Inanam. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas Sabah FM, bagus bah. Selamat pagi juga untuk ada Rosie. Lagi kita ada kiriman ucapan rakan kita, kita ada Zafira hadir dari Sandakan, terima kasih Zafira. Lagi kita ada Norzita, selamat pagi DJ, selamat pagi juga, selamat bertugas, semoga lancar siaran sehingga ke penghujung. Okay, dan ada menu playlist diselitkan sekarang mencuba nasib, terima kasih Norzita. Kita juga ada Emma, terima kasih rakan-rakan kita. Baik, apapun, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu hiburan, masih lagi sempat untuk anda hantarkan ucapan ataupun kata-kata mutiara. Mungkin ada juga mengkongsikan keadaan cuaca di tempat anda kan. Tapi kalau ikutkan rata-rata rakan-rakan kita yang kongsikan keadaan cuaca mereka sebelah pagi ini, rata-ratanya cerah, okay. Jadi apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsikan keadaan cuaca. Mungkin ini juga menjadi panduan untuk rakan-rakan kita yang ingin menuju ke tempat anda, okay, kan? Di kawasan daerah anda, okay. Jadi apapun, paling penting semak ramalan cuaca yang dikeluarkan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum anda rancang perjalanan anda, okay. Baik, apapun, banyak lagi edit akan kongsikan kepada anda info dari semasa ke semasa. Jadi jom kita terus layan Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Goosebumps. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Ekspresi inspirasiku jam yang kedua. Terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan ucapan. Ada yang kongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Keadaan cuacanya cerah sebelah pagi. Dan ada juga yang kongsikan di dari Sibu, Sarawak. Ha, katanya di sini hujan. Hujan pula. Okay, panas, cuacanya panas kan. Okay, apapun itulah sebenarnya keadaan cuaca sekarang ni. Seperti kita sedia maklum, fenomena El Nino berintensiti lebih kuat dijangka belanda negara pada masa terdekat dan boleh berlarutan sehingga awal 2027. Dan keadaan ini berpotensi untuk mengurangkan taburan hujan dan juga meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran dan jerebu. Ha, mungkin ada yang kurang jelas tentang apa dimaksudkan dengan El Nino. Okay, El Nino ni sebenarnya keadaan pemanasan suhu permukaan laut di Lautan Pasifik yang boleh menyebabkan cuaca menjadi lebih panas, kering daripada biasa di Malaysia. Jadi ini juga akan menyebabkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut, risiko kesihatan, jerebu, kesan kepada pertanian dan juga bekalan air terjejas. Jadi paling penting untuk kurangkan dulu aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas. Dan juga sentiasa kita ikuti maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan juga saluran rasmi Met Malaysia. Dan paling penting, elakkan pembakaran terbuka yang boleh mencetuskan kebakaran dan jerebu. Pastikan juga kanak-kanak, warga emas dan individu berisiko sentiasa mendapat bekalan air yang mencukupi. Jadi gunalah air secara berhemah dan elakkan pembaziran. Apatah lagi sekarang ni risiko fenomena El Nino. Okay, jadi cuaca lebih panas dan kering dijangka bermula Jun 2026 sehinggalah 2027. Baik, itu sedikit info yang dapat kongsikan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan paling penting untuk kita sentiasa dapatkan info cuaca ataupun ramalan ataupun amaran yang dikeluarkan dari info ataupun sumber yang rasmi dan sahih di Met Malaysia.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
1: yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjema ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Khayalan menjema ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Goosebumps.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
4: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Hari ni masalah kita ni.
3: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
3: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Inspirasiku. Jam yang ketiga, ekspresi inspirasiku. Selamat tengah hari untuk anda dan juga seketika waktu nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.24 minit tengah hari.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi ini. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah pak.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

0: dengan kepelbagaian etnik, budaya dan makanan tradisi. Empat jenis makanan ini begitu sinonim dengan masyarakat Sabah. Hinava merupakan hidangan tradisional etnik Kadazan Dusun. Ianya merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar yang digaul bersama cili merah, halia, bawang merah, perahan jus limau nipis dan perasa. Ambuyat diperbuat daripada sagu rumbia dan ada kalanya sagu ubi kayu. Hanya menggunakan dua bahan iaitu sagu dan air panas. Ambuyat ini tidak perlu dikunyah, ditelan dan biasanya dihidangkan bersama kuah dan seronok bila dimakan beramai-ramai. Jeruk bambangan, pembuka selera kegemaran majoriti masyarakat Sabah. Selain dijeruk, buah bambangan ini dijadikan penambah rasa dalam masakan. Tuhau, pembuka selera seperti mana jeruk bambangan. Sejenis tumbuhan yang mempunyai bau serangga, posisang tetapi amat digemari dan kebiasaannya dijadikan ulam atau jeruk. Kini seiring peredaran masa, tuhau telah menjadi makanan komersial.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit, segmen ekspresi inspirasiku.
3: Selamat tengah hari untuk anda, ekspresi inspirasiku. Masih lagi Edit setia bersama dengan anda. Sekarang ni serupuna pukul 12.45 minit tengah hari dan 15 minit dari sekarang kita akan bersama menerusi jam yang keempat, utama satu tengah hari, tepat pada pukul satu tengah hari.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: anda, apa itu kepala air? Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan

melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat. Memperkuku pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX, oleh dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya, rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpaksikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempengerusikan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%, dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban, manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Plan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Jam yang keempat, jam yang terakhir, Edith bersama dengan anda menerusi ekspresi inspirasiku. Dan pastinya di jam yang terakhir ini, kita akan bersama selama sejam lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita hari ini, temanya lagu wanita. Dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, seperti biasa kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. ...62 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam 3 operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah. Mereka ditahan di Kota Kinabalu, Gudat dan Sandakan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Di Kota Kinabalu, 13 individu diperiksa dalam ops minyak dan ops selera. 9 daripadanya ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta melanggar syarat pas imigresen. Mereka terdiri 8 warga Indonesia dan seorang warga India. Di Gudat pula, 14 daripada 37 individu ditahan dalam ops sapu dan ops kutip. Mereka terdiri 14 warga Filipina termasuk lelaki, wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, di Sandakan, operasi bersama agensi penguatkuasaan memeriksa 166 individu. Daripada jumlah itu, 39 ditahan terdiri 32 warga Filipina dan 7 Indonesia. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Polis Tawau menahan seorang penganggur selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Coming up next.
3: Jam yang keempat, jam yang terakhir menerusi ekspresi inspirasi Cool Edit bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara. Bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 2 petang. Dan pastinya selama sejam ini kita bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu hari ini, lagu wanita. Untuk anda yang belum berkesempatan, jangan risau. Besok masih lagi ada, Isnin sehinggalah hari Jumaat, ruang dan peluang anda untuk dimainkan permintaan lagu anda sesuai dengan tema sendiri. Okey, tema setiap hari. Okey, jadi apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan Kak Lang dan juga DJ Azian menerusi Bahngam Latu Janji Dangar. Akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya. Jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: Yap, sampai FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Edisi hari ini hari Senin, 13 Julai 2026.
1: Macam mana mood Nodi hari ini?
2: Wow.
1: Saya geram.
2: Kenapa?
1: Kenapalah. Kasih chan lah. Biarlah ya. Walaupun saya tahu abak-abak juga jantung. Saya tahu juga kau abak-abak juga jantung.
0: Betul. Nah. Sebab ialah 90 minit main satu sama kan.
1: Itulah.
0: Jadi berlarutan sampailah ke apa ini, tambahan masa 30 minit.
1: Begini pula rasanya Nodi kalau yang ada keminatan kita tu kan tewas. Aduh.
0: Itulah tu
1: sakitnya.
0: Tapi tidak apa. Lepas ni sokong England lah. Ada spend lagi.
1: Masih ada spend.
0: Ya. Atau bertemu di final kan nanti.
1: Kita tunggu.
0: Okey, baiklah untuk jam yang pertama macam biasa kita dah belajar bahasa etnik.
1: Okey, bahasa etnik kelas kita buka macam biasa. Kain jangan direndam lama dalam baldi. Berbau.
0: Oh, betul kan? Betul. Sebab kadang-kadang ada yang ini kasih rendam lama-lama lepas tu terlupa mau cuci.
1: Terlupa. Ini di rendam konon nantilah aku cuci, nantilah aku cuci, airnya berbau.
0: Betul.
1: Kan senang mau hilang bau dia tu.
0: Ini kadang-kadang kalau kita nampak yang kasih rendam tu kain lama-lama berbau nanti tu.
1: Begitu kalau kau marah. Awas kaya kau baca nanti begitu ya.
0: Oh, mesti mau marah kah?
1: Iya.
0: Kah peringatan.
1: Kau jarang marah juga. Kau, tapi kalau kau bercakap memang macam marah juga. Kau bercakap macam marah.
0: Janganlah kau rendam untuk kain lama-lama. Itu bau tu.
1: Begitu.
0: Ada juga dia punya penegasan.
1: Itu kalau bercakap dengan gadis. Semen.
0: Kenapa kau kasih rendam untuk kain lama-lama? Kalau
1: dengan kawan.
0: Apa
1: kenapa kau rendam lama-lama tu?
0: Bau tu. Okey, kamu boleh komen-komen macam biasa di Facebook Sabah FM. Kamu boleh komen-komen sana ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM.
1: Ya, 019-490-4848.
0: Okey, sambil kita tunggu dong punya komen-komen, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dari S. Willy, Jomo Ampun.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus bang.

0: Yap, sampai bye. Bagus. Jangan tukar yang di random lama-lama dalam baldi. Nanti berbau.
1: Berbau. Kau tengok si Nodi sudah marah. Oh. Baik, cuba kau tuturkan dalam bahasa Bisaya Beaufort, Nodi.
0: Konoon adai obungu. Oh, obungu bulai selalom. Abuyai. Selalom baladi. Makawo.
1: Makawo. Makawo. Kongsikan kita Makawo.
0: Makawo.
1: Makawo.
0: Makawo.
1: Makawo. Makawo tu.
0: Makawo tu. Makawo bau ah.
1: Bau. Si Tiap Sah pula. Mm-mm. Pun juga bisaya juga dia bilang, "Konoon adai abu
0: aboga."
1: Aboga. Konoon adai aboga mabuai dah si lalumbal.
0: Dah si lalumbal tadi.
1: Mabuai dah si sila lumbara baradi.
0: Baradi.
1: Baradi ya. Mokowow.
0: Mokowow.
1: Mokowow.
0: Mokowow.
1: Baradi ya.
0: Baradi baldi si ya.
1: Tadi tu mana baldi dia?
0: Oh, tu baladi.
1: Baladi. Baladi.
0: Baladi.
1: Okey, pergi sebuah he.
0: Kain aja mureme mita di lalena patenge. Mabau.
1: Mabau.
0: Mabau.
1: Nah. Okey, kita sekejap ini si apa ini? Nama dia mana
0: Ika.
1: Nama? Oh, si Ika. Ini bahasa Iban.
0: Zulaika.
1: Zulaika bahasa Iban dia bilang.
0: Okey.
1: Okey, silakan Nodi.
0: Anang rendam kain lama-lama dalam baladi. Enggau ke bebau.
1: Enggai ke bebau.
0: Enggai ke bebau.
1: Enggai. Okey, itu dia bahasa Iban. Terima kasih Zulaika. Macam first time dia ni join kan?
0: Mm-mm, betul.
1: Untuk kita punya bahasa etnik.
0: Betul,
1: terima kasih Zulaika. Satu lagi lah di Facebook. Wow, si Maya ni di okay. Komen di Facebook pula.
0: Alright,
1: biasanya bila? Voice note.
0: Baik,
1: Bisaya Beaufort lah.
0: Konoon.
1: Konoon adai mo boy random dasa lalumba ladi. Makaungi.
0: Makaungi. Makaungi. Makaungi. Makawau.
1: Makawau.
0: Makawau.
1: Dua sudah kami pandai. Makaungi. Makang.
0: Makawau. Makawau.
1: Makawau.
0: Makawau. Begitu gitulah. Okey, kamu boleh terus komen-komen lepas ini kita kasih baca. Yeah. Kita ada lagu daripada Ajoy Lin Osoikia Rala.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bye.

0: Ya, Pak, janji dengar bahagia melatu membawa kita pukul 2.28 minit petang.
1: Ya, santai-santai kamu sambil bekerja, sambil memandu ataupun sambil rehat-rehat. Ya, dengarkan Bang Amir itu bahasa etnik.
0: Betul.
1: Kita ada siaga.
0: Okey.
1: Diantar kita voice note.
0: Kita dengar apa dia bilang. Dengar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Muhammad Pami. Ikas ya. Dalam bahasa Suluk.
1: Okey.
2: Jangan rendam kain lama-lama dalam baldi, nanti berbau.
1: Okay.
2: Dalam bahasa Suluk dia cakap begini. Ayau pagharumi, ayau pagharumi niyo indak mai halau baldi. Nanti
1: Makbahu sia.
2: Okay, DJ. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Lagi.
1: Siapa si Ami ni?
0: Dia bilang dalam bahasa Dusun Liwan. Kada parandamo kain adat alait, autong apasa, dia bilang.
1: Autong apasa.
0: Macam bau buruk lah begitu.
1: Bukan bilang nanti berbau.
0: Tidak, autong tu bau. Apasa ni buruk.
1: Busuk lah dia punya bau tu kan. Okay, kita ada si Marsa bahasa Tidung mama saya.
0: Okay.
1: Sama mu boy ngambuk dalam baldi gino. Bebadung poh.
0: Bebadung poh.
1: Nah,
0: bebadung poh berbau nanti.
1: Bebadung poh.
0: Dalim dalam ah.
1: Dalam itu.
0: Begitu dalim cintaku padamu.
1: Manis sekali.
0: Lagi okay. Kita ada siaran. Ini dalam bahasa Sungai Segama.
1: Okay.
0: Dia bilang siak oro nong mekom. Buai alom baladi begepau.
1: Begepau lagi. Nyeri dia tiada ayat tambah.
0: Okey.
1: Kan begepau.
0: Begepau.
1: Okey. Ini si Jud. Biasanya ini ini Sulukan ni kan sama macam si Yanu tadi tu yang voice note tu.
0: Oh betul.
1: In kakana subai di
0: Paguman.
1: Pakaguman malugai habaldi.
0: Bat magbahu.
1: Okey, satu lagi sebelum kita dengar lagu.
0: Okay.
1: Si Azizul. Baju sama KB lah. Ini dikasih asing-asing lah. Ulus tu kain. Jangan dah ataupun dong. Direndam tu nerondom.
0: Nerondom.
1: Lama beta dalam dia baldi-buldi berbau tubuan. Jadi dicampur semuanya.
0: Ulus dong nerondom beta diam baldi buan.
1: Nah.
0: Buan tu berbau.
1: Berbau. Senang cek ya buan.
0: Okey. Okay. Tulis kamu komen kami lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu daripada si Jals E. Darling, jangan baca cemburu.
1: Iya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Ya, bersama FM Bagus Bah dan pastinya yang baru saja bersama dengan kami, bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini dan belajar bahasa etnik iaitu.
1: Ya, kain tu jangan direndam lama dalam baldi, berbau.
0: Ah, betul.
1: Kita ada si Jipanis.
0: Okay.
1: Bahasa Dusun Tatanak ni.
0: Dia siapa bilang Nodi? Pai kabuyo moga buk da konoon lalom baradi. Basino omutong.
1: Basino omutong. Hmm. Ya, okey, kita tengok pula siapa si Trang. Trang ke Trung?
0: Trang.
1: Kalau English dia jadi Trang lah kan. Jadi apa bilang ni bahasa Kagayan?
0: Bahasa Kagayan.
1: Dikat daah ek goman be helom en jaum baldi. Halu.
0: Halu.
1: Halu. Oh.
0: Dikat daa egoman bai halum enjaum baldi haul, halu.
1: Halu. Okey. Okay. Bahasa Iban.
0: Kain anang ngerendam lama dalam baldi. Enggai ke bebau ini.
1: Nah, pandai betul si Nodi. Si Irawati. Betul kan Irawati? Dia punya lenggok-lenggok kan. mengaku bah dia.
0: Lagi
1: si
0: kita
1: Narozana. Ada si Narozana. Bahasa Bajau sama tuaran nah dia bilangkan olos daa narondam bertah deom baldi.
0: Diom.
1: Ha?
0: Diom. Diom beldi.
1: Olos daah norondom berta diom bal beldi.
0: Beldi.
1: Bawan.
0: Bawan.
1: Senang. Bawan.
0: Bawan. Okey. Lagi kita ada si Zander. Ini pun rasanya dalam gas apa ni? Libun. Libun dong lerom. Mungkin macam mana juga ni kan bajau juga kali ni. Buai dalam beldi. Bebau dia bilang.
1: Bebau.
0: Bebau.
1: Sisat sauja kadayan bofot.
0: Okey.
1: Jangan diandam batah-batah kain atu. Kang haing.
0: Kang haing.
1: Ada suka kalau
0: haing lah bawa. Bawa haing kita ni.
1: Bawa haing eh.
0: Okey, satu lagi.
1: Okey, satu lagi si Ramli. Silakan Nodi.
0: Bahasa Melanau di Sarawak. Kain nak melai nuam dengan baldi. Nak apa bun?
1: Oh, dia ada dua kah?
0: Okey.
1: Oh, tak. Di bawah di bahasa, Melayu dia. Oh, bahasa Melayu Sarawak.
0: Dia bilang kain jangan lama direndam dalam baldi, kelah berbau.
1: Oh, yang tadi tu
0: Melanau.
1: Yang kau mula-mula baca tu bahasa Melanau.
0: Oh, kain nak melai nuam dengan dengan baldi, nak apa bun?
1: Okey, terima kasih Rambli.
0: Okey.
1: Nanti kita ada pusingan yang terakhir untuk bahasa etnik.
0: Betul. Kita lagu daripada Clay, Sayang Ranau.
1: Ya, sampai
0: jumpa. Bye.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Yeay! Wis kebet anak gurang.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Ngam Latu. Bah Ngam Latu lagu tadi, lagu daripada Khamis, Bapak-Bapak.
2: Ya. Okey, baik, kita sudahkan beberapa lagi tadi untuk pusingan yang terakhir ini.
1: Betul.
2: Kita ada voice note.
1: Okey, kita dengar.
2: Siapa pengirim ni?
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Dan selamat petang, Nodi di Konti.
1: Iya.
3: Baik, bahasa etnik kita petang ini, kain jangan dirandam di dalam beldi, nanti bau-bau, bilang si Nodi. Baik, dalam bahasa Bisaya Beaufort, konon adai obugo dan selalu baldi, nanti mau kowau, kanyo di Nodi.
2: Kanyo di Nodi.
3: Bah, ngam lah tuh. Sabah FM bagus
2: bah. Baik, terima kasih.
1: Kanyo di Nodi.
2: Siapa pengirimnya ni? Saya cari dulu nama dia.
1: Okey.
2: Siapa tadi itu?
1: Mazlin.
2: Mazlin
1: kali itu kan. Okey. Lagi kita ada si Rosie William Z. Dia bilang dalam bahasa dusun, kada rodomon talaid pupuon lo. Autong noh dia bilang.
2: Autong noh. Okey, lagi kita ada si Riri pun sama juga. Kanoon adai obugo mabuai dah salalum baladi. Makawo.
1: Makawo.
2: Di Bisaya Beaufort bilangkan. Siapa lagi?
1: Lagi si Jihad ni Bajo Pangutaran, dia bilang samik daa yege man tegel mak bau.
2: Lagi kita ada si Suna dalam bahasa Bisaya KP, dia bilang adai mabuai mapasuang dua bayang muda baladi hanginya isa tegap.
1: Tegap.
2: jadi jawab lah di ujungnya. Isa tegap.
1: Isa tegap. Lagi kita si Kipli. Ini melana muka Sarawak dalam ka muawum kain dagem nyaim dagen beledi. Tai angai pebun.
2: Macam aku dengarin tadi.
1: Tai
2: pun angai. Tak tahu dia macam mana dia punya intonasi tu. Jadi kami ni baca je.
1: Betul.
2: Kan. Okey, lagi si Bolontong kada parandam kain id beledi. Mutung moti.
1: Mutung
2: dusun
1: moti.
2: Liwan Tambunan.
1: Kita tengok lagi kalau ada lagi yang singgah. Sat Sauja ada sudah kata itu.
2: Sudah. Okay. Rasanya macam selesai sudah. Terima kasih banyak-banyak kamu yang telah pun menjadi cikgu kami.
1: Betul.
2: Untuk bahasa etnik kita setiap hari.
1: Ini si Taufik. Taufik sudah juga. Siapa lagi?
2: Taufik sebelum tu. Bahasa Kedayan ya.
1: Jan luan batah andamnya kain atau badi. Jan luan batah andam kain tu badi haing.
2: Badi.
1: Badi. Okay. Badi.
2: Baik, apa ini? Selepas ni kita ada tajuk untuk kita sembang-sembangkan bersama.
1: Betul. Okay, kita ada lagu ni, lagu daripada si Uyuk Gambal nu.
2: Nah, gambal siapa?
1: Gambal saya lah.
2: Gambal girlfriend kau Nodi?
1: Oh, yang mana satu?
2: Oh, rupanya. Baiklah, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngamlatu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Dan
1: ya.
0: Di jam yang kedua sudah dan macam biasa kita ada topik santai-santai.
1: Ya, santai-santai je kita petang-petang ni kan. Hari tu kan di meja mo kami susun-susun sikit lah. Bambur aku tengok je kemas-kemas. Ternampak aku gemerama mu Nodi.
0: Yang mana satu tu ah?
1: Stukin sampai ke lutut. Kecilnya lagi. Masa tu tapi tetap handsome lah dari kecil.
0: Itu rupanya, dari dulu memang tidak iya, dinafikan.
1: Rupanya dia ni dari kecil memang handsome pula sampai besar. Jadi comel. Jadi masa tu tapi kau malu kan? Malu kau nampak gambar tu?
0: Kalau nampakkan gambar dulu-dulu ni kan kenapa? Apa dia buat dulu-dulu ini dia bilang.
1: Muscular pendek lepas tu stokinnya sampai ke lutut.
0: Sampai ke lutut.
1: Rambut bukan alang-alang.
0: Tetap bola siring juga lah.
1: Bola siring juga lah.
0: Jadi kepada kamu semua topik santai kita ini petang lah kan.
1: Itulah.
0: Apa perasaan kamu kalau kamu nampak gambar lama kamu?
1: Itulah. Bila kami cerita, min-min kita terdengar. Belanya. Bagus kamu bikin tajuk. Belanya, apa perasaan kamu kalau kamu nampak gambar lama kamu?
0: Betul.
1: Aku pun malu juga Nuri yang tengok. Tersipu-sipu malu-malu lagi.
0: Tersipu-sipu ha?
1: Cuy. Berpelu-pelu lagi.
0: Baju macam mana? Besar-besar lah dulu macam mana?
1: Baju. Masa muda-muda dulu rok-rok sikit.
0: Rok-rok
1: ada kuek-kuek sikit di lutut.
0: Okay. Tapi kan dulu
1: baju pun Nodi kan gua caya lu caya gua.
0: Okay.
1: Baru bergambar dekat cangkul lagi. Kalau tengok balik macam malu ya.
0: Tapi kenapa kalau boleh dia bilang mau diulang juga lah kisah itu kan.
1: Kenapa bergambar di cangkul?
0: Menunjukkan yang apa nih rajin buka kebun kali ya.
1: Tidak kebetulan kali cangkul tuh, tapi maksudnya Nodi tidak sepadan dengan pakaian bukan main rock tiba-tiba
0: ada cangkul lah.
1: Aduh. Oke lah, itulah yang kita mau sembang-sembang dengan kamu santai-santai sejak kita petang ini. Ada orang dia dari kecil gambar ini memang lawa-lawa semua.
0: Oh betul, yang dibilang fotogenik.
1: Dulu-dulu mana ada kan di kamera ataupun handphone yang ambil gambar lawa-lawa.
0: Betul. Sebab kalau dulu-dulu kalau guna tuh yang kamera yang film tuh kan, itulah kau punya gaya, itulah yang keluar. Tidak boleh kau mau delete.
1: Lagipun tidak boleh banyak gambar. Sayang pula. Apa tuh film?
0: Sayang film kan. 36 katik siapa itu.
1: Ada juga yang 12. Ada yang 24.
0: Betul. Okay, kamu boleh komen-komen apa perasaan kamu bila nampak gambar lama kamu. Mungkin ada yang rindu, ada yang malu.
1: Ada juga yang mungkin ada gambar lamanya dulu gemuk Nodi. Sekarang dia sudah slim. Jadi dia berbangga kan?
0: Betul kan? Okay, kamu boleh komen-komen di Facebook macam biasa ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848.
1: Ya, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Sabah ngam latu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 x 9. Tarikh tutup pendaftaran pada 14

0: Siap janji hedang.
1: Ya, okey. Ha, dah 3:18 sampai petang.
0: Betul.
1: Santai-santai kita petang ini. Kamu yang sedang minum kopi-kopi. Sambil kopi-kopi, sambil-sambil tu terus buat kerja.
0: Oh, betul.
1: Tapi telinga mendengar lah.
0: Telinga mendengar. Sambil-sambil kamu boleh apa ni, komen-komen juga cerita kita untuk ini petang. Apa perasaan kamu kalau kamu nampak gambar lama kamu?
1: Adakah gambar lama masih disimpan ya?
0: Betul.
1: Yang
0: tapi itulah punya gambar lama saya kan.
1: Sekarang ni
0: nggak tahu di mana sudah.
1: Hah?
0: Nggak tahu di mana.
1: Oh, yang kami jumpa di meja kau itu satu-satunya ya gambar lama yang ada.
0: Itu yang terselamat kali ya.
1: Tapi itulah kan dulu-dulu Nodi dicuci lah tuh gambar print
0: dicuci,
1: di kedai. Sekarang ni mana ada orang simpan
0: kan,
1: di
0: handphone ya semua.
1: Handphone apa
0: di
1: lagi?
0: Komputer semua tu lah. Dia dulu orang memang akan cuci lepas tu buat album.
1: Album.
0: Wow. Kan, mungkin mau kena rajin juga lah.
1: Nggak ada sudah orang buat.
0: Okay.
1: Jadi inilah dorang ni nampak gambar-gambar lama dorang. Contoh si Nurzita dia bilang saya tak mau lah ingat tengok gambar lama.
0: Oh, kenapa dia bilang gemuk bah? Biarlah itu gambar jadi kenangan.
1: Nah, Loi bah.
0: Maknanya sekarang sudah pun
1: kurus ini,
0: kurus lah kan.
1: Ya, itu yang si Nurzita mau bagi tahu tu kan.
0: Jadi sumber inspirasi.
1: Iya bah. Sekali-sekali tengok-tengok lah. Iya, aku nak mau gemuk begini lagi. Gitu.
0: Lagi kita ada si Rosie Williams dia bilang kalau saya tengok gambar dulu-dulu berhabis ketawa lucu. Bilang, kan apa yang lucu?
1: Apa yang lucunya? Mesti mau tahu juga rambut bala tangga kah? Ataupun rambut tu ditocang tinggi diikat dua.
0: Macam-macam lah kan dulu-dulunya style.
1: Itulah.
0: Okay, kamu boleh like komen-komen lepas ini kasih baca. Kita ada lagu daripada Dixon, lagunya bertajuk Korani Nu Timbangan.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

Sabah FM, bagus buat, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 13 Julai 2026 adalah pada pukul 3.48 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Bah. Ngam lah tu.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Okey, Sabah FM bagus sebab bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini.
1: Di jam yang ketiga sudah kami bersama dengan anda.
0: Betul.
1: Okay. Hari ini kita sembang-sembang pasal gambar lama.
0: Ah, betul. Kan?
1: Perasaan.
0: Kalau kamu nampak gambar lama kamu, kalau time nampak lagi gambar time zaman sekolah-sekolah, dulu saya belah tangan tau, Kalang.
1: Belah tangan tu berkilat lagi.
0: Berkilat lagi, keras lagi di rambut.
1: Melekat habis, Bang.
0: Melekat. Kalau dia bilang kalau lalat ni apa hingga pun tergelincir lalat. Okey, kita ada si Mayani Emma.
1: Dia hantar kita gambar betul-betul gambar lama dia.
0: Kan, ini betul-betul dia bilang gambar nostalgia betul-betul.
1: Wow, sebab dia yang tahu, pakai kasut merah.
0: Sebab kita tahu Mayani Emma pun sekarang memang sudah dewasa. Ini dihantar ni masih macam umur.
1: Dia pun dah ingat sebenarnya, Nodi. Dia bilang masa tu dia mungkin 4 atau 5 tahun lah umur dia. Belum lagi sekolah. Sebab waktu kecil-kecil dulu dia digelar Doraemon. Masa dia sekolah lah. Doraemon cuma kau bayangkan, Nodi, bulat-bulat cumil.
0: Tapi boleh mengeluarkan apa-apa ni, apa-apa barang berguna.
1: Keajaiban kan. Oh, ni gambar dia. Mamaknya, bapaknya, adik-beradiknya, 5 orang.
0: Macam bongsu pula dia ni kan.
1: Dua perempuan, tiga lelaki. Wah, bergaya lah. Masa kecil comel. Macam mau cubit pipi dia.
0: Si Ratima di KB, dia bilang kalau saya tengok gambar lama saya di dia, dia bilang saya tidak kenal itu saya.
1: Sebab?
0: Sebab wajah tu sama dengan kakak-kakak saya.
1: Adik-beradik kan, mestilah sama. Bezanya rambut je lah kali. Ada yang panjang, ada yang pendek.
0: Betul.
1: Kamu terus lagi komen-komen tajuk kita ni hari. Dan 4:30 juga kita akan ikuti berita utama Sabah FM. Tajuk berita utama petang ini,
0: Sabah alu-alukan pelabur wujud kerjasama menguntungkan. Dan pembangunan sektor hartanah perlu perancangan menyeluruh.
1: Ya, dalam masa yang sama juga, Nodi, kita juga menantikan bila-bila masa taklimat krisis bekalan global untuk hari ini. Jangkaannya juga pukul 4:30. Kita tengoklah nanti macam mana. Kita akan monitor lah dari ruang sidang media Aras G, blok utama parlimen.
0: Okey, yang mana kita juga akan bersama dengan jurucakap nya itu Yang Berhormat Akmal Nasruddin bin Muhammad Nasir.
1: Nasrullah
0: bin Muhammad Nasir merupakan Menteri Ekonomi.
1: Jadi kita tunggu sajalah dari semasa ke semasa, okey?
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran, tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Hurix, menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Mega,
3: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
2: Amir Yukes,
4: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
2: The Musafir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Ya, berjanji dengar di jam yang terakhir terus bersama dengan Kalang dan juga Nodi.
1: Wow, lama juga Londo di kita lama menunggu
0: Betul.
1: Kita membaca komen-komen pendengar kita ni.
0: Betul, cerita pasal gambar kamu masa dulu.
1: Si Mihail.
0: Mihail.
1: Ya, begitu nama dia.
0: Mihail.
1: Mihail. Mihail. Bezanya ialah kecil dan besar je. Dari dulu memang aku tak pandai bergaya kalau bergambar. Tentu lagi lain kalau bergambar pasport.
0: Itulah dia duduk berdiri. Cakap okey, tunduk sikit ke kiri dia bilang.
1: Okey, siapa lagi?
0: Si Cempaka pula dia bilang enggak gambar dulu tak pandai bergaya dia bilang. Ya mungkin berdiri cakap begitu.
1: Lurus saja
0: begitu.
1: Si Jihad. Kalau saya pula rindu saya muka saya yang dulu-dulu. Muka-muka emo. Gaya-gaya rambut ala Korea pun ada. Muka tu pun masih bilang orang suci lagi, Pak.
0: Masih imut lagi.
1: Sekarang berumur ni dah payahlah fikir masa keluarga tersayang saya. Memanglah kan?
0: Betul. Okay. Lagi si Syarayal di sini bilang kalau gambar dulu-dulu dia bilang kebanyakan handsome kerana masih remaja.
1: Nah, Nodi, sangka kau saja yang handsome gambar kecil.
0: Semua orang pun
1: rupanya
0: handsome.
1: Rupanya si Syarayal pun ada, Pak, gambar handsome.
0: Betul.
1: Okey, siapa lagi? Si Norailin. Dulu tidak pandai make up. Sekarang ni dia bilang pergi hiking pun pakai gincu. Faham-faham je lah perasaan bila nampak gambar yang dulu-dulu tu.
0: Itulah kan. Pastinya kan? Gambar dulu-dulu tu kan bila tertinggal balik. Kenapa Madisa begini? Kenapa itu gaya begini?
1: Di hiking pun begincu. Maklumlah. Kita mau up, Bang.
0: Betul. Lagi kita ada si Marsha Saleh. Dia bilang perasaan kalau tengok gambar lama tu ada perasaan sedih dan juga perasaan suka. Dia bilang kalau gambar dulu tu rupa kita masih cantik manis. Mungkin badan pun cantik. Tidak gemuk, tidak juga kurus. Berbanding gambar sekarang. Dia bilang nampak kurus dan berumur pun ada tambahan sudah. Tapi memang tidak boleh tipu lah. Rupa kita digambar dulu dari gambar yang sekarang memang nampak comel lah.
1: Iyalah kan. Tetapi kebanyakan gambar lama, gambar baru, perbezaan badan lah. Kan? Ada orang dia sama aja. Ada orang dulu dia gemuk, sekarang dia kurus. Ada orang dulu dia kurus, sekarang dia gemuk.
0: Si Ria pula bilang, apa mau rasa malu? Dia bilang, sedih adalah, men. Dia bilang, sebab dulu muda, sekarang tua sudah bukan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Rafiq.
3: Okey, saya tahu sudah ni.
0: Kau tahu, kau masih cakap lagi?
3: Mestilah, musim kedua sudah baik ni.
0: Itulah kan. Kau tahukah, ini beruang koala, dia perlu tidur 18 jam hingga 22 jam sehari. Iya, dia punya sebab ni bukan pasal dia pemalas, tapi dia perlu cukup rehat untuk hadam itu makanan yang dia makan.
3: Kalau begitu kan, saya rasa saya bakal pemalas lah.
0: Bukan.
3: Banyak betul saya mau hadam.
0: Itulah tu, kita perlu hadam dia bagus-bagus, jadi kita perlu tidur.
3: Oh ya. Oh, baru saya tahu.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
5: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dangamlah tu,
3: janji dangar,
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Ngam Latu 5.45 yeah. Minit petang yang tengah memandu. Ketika ini hati-hati dalam pemanduan.
5: Semestinya lah Nodi. Kamu hadap jam dulu lah ya. Nanti saya menyusul.
4: Jam 6 lebih nanti.
5: Jam 6 lebih. Biasanya keselimpas-limpas juga lah Nodi. Supaya lapang-lapang sikit. Tapi tidak juga lapang.
4: Sampai sana nanti terstuck sudah di sana.
5: Memang confirm. Tidak apalah, kamu duluan nanti kat dalam bubut. Okey, kita bacakanlah beberapa komen sebelum kita akhiri tugas kita petang ini. Si Esfa, dia bangga sebab picture lamanya dulu cantik dan dia tidak malu. Kurus belinya, comel begitu.
4: Jadi sekarang
5: coba kau pikirkan.
4: Okey, si Terry pula dia bilang sedih pun ada, gembira pun ada. Dia bilang dulu perut ada 6 petak dulu. Sekarang tinggal 1 petak lagi. Basar lagi tuh, susah diangkut ke sana kemari. Janganlah saya ikut macam kau Terry.
5: Dulu 6 petak, sekarang tinggal 1 petak bulat lagi tuh Nadia. Ya?
4: Tapi dia bilang kalau yang 1 petak itu tanda bahagia.
5: Iya, betul. Itu tandanya hidup terurus. Terus Terry,
4: betul.
5: Si Candy,
4: dia bilang bikin keringnya begitu, dia bilang cuma kita takut lah, dia bilang ataupun ialah macam
5: si Suhaila sedih bilangnya tengok gambar kerana dulu slim, sekarang berat mata memandang, berat sangat. Tak apa Suhaila. Tapi
4: buka sedangkan itu tempat jogging-jogging di anu di Tanjung.
5: Iya, di Tanjung di anu di Perdana. Perdana Park. Apa lagi? Kan? Bolehlah sudah tuh.
4: Lagi kita ada si
5: Ratna.
4: Dia bilang senyum-senyum lah, bah tengok gambar dulu ada manisnya. Dia bilang dulu langsing, sekarang langsung. Sekarang terlebih pula manis, dia bilang.
5: Siapa lagi si Bulonte? Si Buluntung. Dia sama dengan Min. Malu betul. Dia tengok gambar lama sebab betul. Belum pandai bergaya.
4: Okey, si Cairo lagi pula. Dia bilang kalau boleh diputar balik masa tu, mau jumpa balik diri sendiri yang dalam tu gambar lah. Dia bilang mau bagi tahu hargailah masa yang ada pada masa itu.
5: Betul. Okey, satu lagi si Nor Azarina. Lucu bahulanya. Anak saya pun ketawa masa ni. Dia baru derja 6. Baru mau buat IC. Lucu muka saya. Dia bilang, dia ni perempuan. Tapi saya tengok gambar ni macam muka lelaki. Patutlah dia ketawa anaknya. Masa ni kami dua beradik perempuan. Tak dibenarkan berambut panjang sebab banyak kutu. Dia bilang,
4: belum pandai usai rambut.
5: Like perempuan dia ni, Nodi. Cuma dia punya gambar ni macam lelaki.
4: Macam lelaki.
5: Jadi anaknya pergi ketawakan lah.
4: Pula rupanya kan.
5: Memang ni dulu-dulu.
4: Ingatkan ini gambar anak dia, rupanya dia. Dulu-dulu punya hitam putih lagi kan.
5: Nih dulu-dulu rondo ya, rambut panjang ni. Tak boleh berpisah ni kalau ada kutu.
4: Betul.
5: Pakai sisir rapat.
4: Last si Sopian, dia bilang apa ni?
5: Apa tu? Dia minta tolong edit kasih terang gambar.
4: Lepas tu ayat bolehkah tolong editkan
5: kasih slim.
4: Kasih minta slim di grup.
5: Kalau dia nampak edit gambar lamanya Nudi. Dia bercakap begitulah.
4: Minta tolong kasih edit lah begitu kan. Okey. Alright, terima kasih yang sudah komen-komen cerita santai kita untuk ini petang.
5: Apapun Nudi. Untunglah kamu yang masih ada gambar waktu kecil-kecil lama-lama.
4: Betul, simpanlah bagus-bagus. Kan? Jangan dimakan anak-anak, jangan jangan basah.
5: Berbanding ada orang yang mana ada gambar gambar-gambar lama lagi.
4: Betul. Jadi kan? Bolehlah tingu-tingu tu gambar kan semua. Okey.
5: Right. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi kalau Muslim tengok gambar lama semula.
4: Okey.
5: Kami berdua mengundur diri. Terima kasih banyak untuk anda semua yang bersama dengan kami dari jam 2 tadi sampai 6 petang daripada Kalang. Assalamualaikum.
4: Jumpa lagi.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, hanyalah satu. Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Sabah FM dan terima kasih juga kepada anda yang telah stream kami melalui aplikasi RTM Click. Sebentar tadi kita telah pun bersama dengan rakan kita dalam segmen Bahnga Melayu Terjanji Dengar, iaitu Kak Lang dan Nodi. Terima kasih. Okey, saya Zuzela alias Ella Muhammad akan menemani waktu perjalanan anda hingga pukul 9 malam nanti untuk edisi Simfoni Tetap di Hati 13 Julai 2026 bersamaan 27 Muharram 1448 Hijri. Dan syukur dengan segala rezeki untuk hari ini, hari Isnin. Moga kita terus dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sebenarnya, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan dimanapun sahabat berada, apa yang sedang dikerjakan saat ini, mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik. Dan yang paling penting, jangan putus dari rahmat dan keberkatan Allah. Ingat, ampun maaf sahabat yang mulia, apapun yang kita buat, jangan terlepas dari memburu keberkatan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang sangat dimuliakan, kali ini kita bicara tentang al-aqlu. Apa itu al-aqlu? Bahasa Arab, kalau bahasa kita orang Melayu, orang Sabah bilang apa? Akal. Ataupun kalau disebut dengan lahja Arab, akal, ya. Dia ada tiga huruf. Huruf Ain, huruf Qaf, dan huruf Lam. Maka bila dicantum tiga huruf itu, jadilah, ya, namanya akal. Kalau orang kita bilang lagi, apa dia? Akal dan fikiran selalu digandingkan. Sahabat yang dimuliakan Allah, akal ini berasal daripada kata bahasa Arab, ya, kata kerja. Apa artinya? Artinya adalah meningkat dan menawan, Masya Allah. Kata al-aql juga itu sama dengan al-idrak. Apa al-idrak? Al-idrak itu kesedaran. Dan al-fikr, yakni fikiran, dan al-hijr, penahan, dan al-imsak, penahanan, itu juga termasuk juga seangkatan dengan makna akal. Dan ada satu lagi dipanggil ar-ribat, ikatan, dan al-manu', pencegah, dan an-nahyu, larangan. Sahabat yang sangat dimuliakan Allah, mari kita fokus kepada kalimah akal itu tadi. Akal itu ditakrifkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih dan sekian ramai pakar-pakar bahasa, itu akal artinya meningkat dan menawan. Kita ambil daripada sini sahabat yang mulia, maknanya orang yang berakal itu ialah orang yang sentiasa meningkat dan sentiasa menawan, Masya Allah. Jadi kalau kita bilang kita semakin berumur, sepatutnya cara berfikir semakin meningkat, semakin positif lah maksudnya. Kemudian tindak tanduk kita pun semakin bagus, berbeza dengan ketika kita muda-muda dulu, agak kurang sikit kita berfikir, betul kan? Beza dengan orang yang sudah berumur, sudah melewati fasa-fasa pengalaman yang banyak. sepatutnya sesuai seiring dengan makna al-aqlu, iaitu sentiasa meningkat dan sentiasa menawan. Jadi artinya orang yang dewasa itu jauh lebih meningkat cara berfikir dan lebih menawan berbanding anak-anak yang bawah umur daripada kita. Maknanya kita harus menjadi contoh nih. Makanya selalu dikaitkan ya, sahabat yang mulia, orang kitalah ya, orang sahabat kita selalu cakap bila dia marah ataupun tak setuju, mesti kita akan cakap, kau ni tak ada fikiran kah? Tak ada akal kah contohnya? Maka kita akan guna bahasa begitu, kita nisbahkan dengan akal. Tindakan yang salah, kita bilang tak berakal kah ini? Makanya sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, peranan akal sangat besar dalam kehidupan kita. Walaupun barangkali ada setengah-setengah ta'rifan, kalau bahasa kita, orang-orang tempatan kita ya, kalau bilangnya mengakal itu lain. Tapi di sini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, itu akal yang membawa arti kita sentiasa meningkat, sentiasa menawan. Ibadah semakin meningkat, sedekah semakin meningkat, berfikir positif pun semakin meningkat, hati pun semakin bersih, dan kemudian semakin menjaga lingkungan. Jaga mulut, jaga mata, jaga hati, jaga seluruh panca indera, zahir dan batin semua dijaga. Maka bila ini dijaga, sahabat yang mulia, maka akan lahirlah apa dia? Menawan. Nah, orang pun suka, orang tak bosan sama kita, orang tak ya, dan seumpamanya. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, jaga akal bagus-bagus, jangan rosakkan dia, isi dia dengan ilmu. Sebab kita manusia dikenal sebagai manusia itu bukan karena tubuh badan saja, tapi karena ilmu, karena akal, karena ruh kita yang ada dalam diri ini yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala ini. Lantaran itulah kita digelar sebagai insan. Mudah-mudahan berkat kita mengisi akal dengan sesuatu yang baik akan menjadikan kita orang yang sentiasa meningkat kepada kebaikan, meningkat yakni mendekat kepada Allah, dan menjadi orang yang menawan kalbu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji, serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
3: Allahu akbar Allah.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah At-Taubah bermula ayat 42.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: सभा FM।
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Tawau
0: 95.7 FM.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Cepat betul masa berlalu kan? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri. Kan? Adakah kita menjadi orang lain atau kita ikut siapa-siapa? Jadi dalam kehidupan ini kita sering melihat kejayaan orang lain sehingga terlupa kita menghargai perjalanan kita sendiri. Maka jadilah diri sendiri, tidak perlu memaksa diri untuk mengikut jalan orang lain. Dan jika hati tidak benar, orang kata cenderung ke arah itu, dan ini tidak kita paksa juga kita mau jadi macam orang tu kan, mau juga ikut macam itu. Kalau tidak, orang kata macam diri sendiri ni, kita tidak tahu macam mana sejauh hebatnya kita untuk diri sendiri ni. Setiap daripada kita mempunyai impian, rezeki dan perjalanan hidup yang berbeza. Pilihlah jalan yang membawa kepada kebaikan, memberi ketenangan jiwa dan menjadikan kita insan yang lebih bermanfaat. Tidak mengapa orang kata langkah perlahan, asalkan langkah itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan untuk kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri tanpa perlu membandingkan diri dengan sesiapa. Semoga perkongsian kata-kata ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Jadilah diri sendiri. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

Ya, cinta sempurna, Yuna. Baik, tiada manusia yang benar-benar sempurna. Setiap daripada kita mempunyai kekurangan. Ha, tengok tu. Setiap daripada kita mempunyai kekuatan. Ha, bila nak sebut kekuatan ni, rasanya macam kan? Dan kita juga mempunyai kelemahan, kejayaan dan kegagalan. Jangan terlalu mengejar kesempurnaan sehingga terlupa menghargai setiap proses yang sedang dilalui. Okey, baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana pada sebelah malam ini tiada hujan, alhamdulillah, dan suhu 25 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius. Dan Ella nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan untuk cuaca pada esok pagi. Ya, mana tahu kan malam ni awal dia tidur kan, jadi orang bilang sempatlah dengar Ella bagi tahu tentang ramalan cuaca untuk esok pagi. Aman kan? Okey. Baik, untuk cuaca pada sebelah pagi esok 14 Julai 2026, yang mana ribut petir di beberapa tempat iaitu di pedalaman dan Tawau, dan juga hujan di beberapa tempat iaitu di sebelah pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan pada sebelah pagi Sandakan dan Kudan. Ini ialah kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca pada sebelah pagi di negeri Sabah. Dan kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun apa aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini, yang mana anda ada, Ella pun ada, selalu ada. Amir Jahari, terus Layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Khusbah. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan pelabur yang serius untuk mewujudkan kerjasama saling menguntungkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, transformasi ekonomi Sabah daripada sektor prima kepada sebuah ekonomi yang pelbagai dan dinamik memperlihatkan kesediaan Sabah untuk muncul sebagai hub pembangunan mampan dan pelaburan impak di rantau Asia Pasifik. Justru Sabah menantikan pelabur yang mampu menggabungkan kepakaran, pengalaman dan pembiayaan bagi memacu pembangunan yang inklusif dari segi sosial dan ekologi. Beliau berucap demikian dalam sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalannya, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga Menteri Kewangan Negeri. Pembangunan sektor hartanah di Sabah perlu dirancang secara menyeluruh, mengambil kira aspek perumahan, peluang pekerjaan, pengangkutan serta kemudahan awam. Sehubungan itu, kerajaan dan industri perlu bekerjasama erat bagi memastikan pertumbuhan sektor hartanah Sabah kekal mampan serta memenuhi keperluan generasi akan datang. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malekun, menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0, sektor hartanah memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negeri di samping menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Sharida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Persatuan Alumni Lembaga Pertubuhan Peladang LPP berpotensi menjadi platform pemindahan ilmu dan pengalaman untuk menarik lebih ramai generasi muda menyertai sektor pertanian negeri. Pengalaman luas bekas pegawai LPP dalam pelbagai bidang berkaitan pertanian dilihat mampu dimanfaatkan sebagai panduan kepada golongan muda yang berminat menceburi sektor berkenaan. Menurut adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali, golongan veteran LPP mempunyai kepakaran dalam bidang seperti pengurusan ladang, tanaman, input pertanian serta pembangunan peladang yang boleh dikongsi bersama generasi baharu. Justru, golongan veteran itu disaran terus memainkan peranan sebagai mentor kepada generasi baharu agar bidang pertanian tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan, malah sebagai sektor ekonomi yang mempunyai potensi besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-9 Persatuan Alumni LPP di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Alumni LPP Malaysia, Muhammad Safian Muhammad Hussein memaklumkan Persatuan Alumni LPP Cawangan Sabah dijangka terus berkembang sejajar pertambahan pesara LPP akan datang. Penambahan itu penting bagi membentuk sebuah entiti atau kekuatan baharu di bawah pendaftar pertubuhan ROS. Penyertaan lebih ramai bekas pegawai dan kaki tangan LPP diyakini mampu memperkukuh peranan persatuan sebagai platform menghimpunkan pengalaman serta kepakaran bagi menyokong pembangunan sektor peladang. Gandingan pengalaman luas golongan veteran dan tenaga kerja sedia ada disifatkan sebagai formula terbaik bagi memajukan sosioekonomi peladang luar bandar sekaligus menyokong dasar kerajaan negeri dan pusat. LPP Cawangan Sabah kini mempunyai 44 ahli berdaftar. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Agus Ba.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni kerohanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Dengar Sabah FM.

Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Simfoni.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Selasa, 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi. Fardu zuhur 12.24 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.48 minit petang. Fardu maghrib 6.35 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamak.
4: Dapatkan Hurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
6: Wih, bukan nampak je tu.
7: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
5: Dengar cakap Ben Zulu tu.
7: Nah.
5: Ha, Siau.
6: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
7: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
6: saya Aisyah,
8: dan saya Tuju Kekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
5: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
6: Berhati-hati di jalan raya.
7: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dari pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini 8:09 minit malam. 8:10 sudah. Okey, baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Ha, kalau boleh berkongsi dengan Ella dan rakan-rakan pendengar di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, bagaimana? Kan bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Selalunya kalau kereta ni dibawa laju, orang yang menumpang di sebelah tu yang kadang-kadang siapa yang tekan brek yang lebih, orang kata keras kan, kita sampai tekan tu padahal tiada pun brek yang mau dipijak tu kan. Tapi dalam keadaan kita kadang-kadang tak terkawal tu, kadang-kadang kita yang terlebih-lebih untuk memijak brek tu kan, itu tandanya laju. Jadi jangan bawa laju kereta ni, pelan-pelan orang katakan ikut kepada orang kata kadar kelajuan di suatu tempat tu bagaimana. Okey, baik. Ella juga nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang mana telah komen di media rasmi Sabah FM di Facebook. Kita ada Sabli, kita ada Norzita, kita ada Marsa Saleh. Hai. Kita ada Emma, kita ada Norzita, kita ada ini Main dari Tambunan, Raimah, dan kita ada Hasbiah, kita ada James Pengiran. Kena sebut ni Pak Yol Senai, kita ada Hazrul, kita ada Beluntung, kita ada Muhammad Sahir, kita ada Muhammad Yusuf. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
3: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
2: Amir Yukes,
4: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
2: Remu Safir, Diana Ramli,
5: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
2: dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
6: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni
7: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati.

Ya, tak mampu mencintai Wani Anwar. Kalau tak mampu, jangan kita paksa diri kita, okey? Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap Di Hati untuk edisi hari ini, 13 Julai 2026. Cepat betul masa berlalu, kan? Baik, terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Tulis, okey? Rasanya ramai yang sudah ingat nombor tu, dan sekejap lagi dalam orang dalam apa ni, dalam segmen Varia, lebih santai, lebih santai lebih lagu kan, tengok bukan segmen kita, jadi tidak mengingat kita itu, kan? Okey, baik, ni sudah masuk pertengahan bulan untuk bulan Julai. Rasanya kita ada yang sudah mula sakit-sakit tu, kan? Ada yang sudah buat pemeriksaan kesihatan, kalau boleh inilah masanya, sebab sudah pertengahan, orang kata tengah tahun sudah ini. Jadi kalau boleh kita buat pemeriksaan. Ella pun sendiri akan pergi lepas ini untuk tekanan darah. Kita periksa tekanan darah, kita periksa paras gula dalam darah, kolesterol, berat badan, dan indeks jisim badan, BMI kita sesuai atau tidak, kan? Ni masuk bulan Julai, bertambah semakin bertambah. Okey, dan apalagi kalau ada penyakit yang lain selain tu, kalau kita ada demam, kan, batuk yang berterusan, segeralah pergi mendapatkan orang segera pergi ke klinik untuk mendapatkan pakar perubatan yang lebih sesuai, dan jangan makan ubat saja. Okey, baik, untuk anda, kita lama tak dengar lagu ini, Malikai Syahdu, Hatan. Teruskan layan Sabah FM, bagus bah.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Dan ingatlah, hidup ini bukan tentang menjadi seperti orang lain. Tetapi tentang menjadi versi terbaik diri kita dengan usaha yang berterusan, hati yang ikhlas dan redha terhadap setiap ketentuan Allah. Semoga hari ini kita diberikan kekuatan untuk terus melangkah dengan yakin tanpa perlu membandingkan dengan sesiapa pun. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus, Pak.

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baru serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Selamat malam, salam Malaysia Melayu kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan yang sedang bekerja, jom Mafrina temankan. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa, Mafrina akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
4: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Pisang mengandungi 75% air.
4: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
5: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik banyak kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
4: Oh, baru saya faham.
5: Nah, baru tahu.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

Okey, suka untuk Hafrina ingatkan cara untuk minta lagu. Hafrina mau dengar lagu ini? Iya, boleh, boleh ditunaikan. Yang penting pergi saja Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 0194904848. Okey, yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen Varia ni, semua lagu-lagu yang Afrina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Afrina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka, baru dong tahulah. Kalau di WhatsApp, diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Afrina aja yang tahu. Okey, tapi Afrina tidak ada masa tahu. Kalau Afrina baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat Afrina tunaikan. Tidak cukup masa kita nanti kan. Kesian pula kawan-kawan menunggu lagu dia. Okey, apapun kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Bagus Bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Teruskan istirahat tu. Orang bilang simpan dulu tenaga kita, cas dulu kita punya mata semua. Kita cukupkan tidur kita sebelum kita ikuti semifinal nanti bermula 15 Julai. Dan perlawanan pertama iaitu France menentang Spain pukul 3 pagi. Okey, kalau anda peminat France, mari kita kumpul ramai-ramai. Kita kumpul ramai-ramai di mana? Kamu pilih tempat. Apa-apa, Afrina kerja kah waktu tu? 15? Oh, kerjalah Afrina. Berarti Afrina tidak boleh ikut kumpul lah. Jadi kamu boleh kongsikan nanti pukul 3 pagi. Afrina kerja, bukan kerja sampai 3 pagi lah. Afrina kerja Varia. Varia juga. Lepas tu esoknya pun kerja juga. Jadi mungkin tidak ada masa mungkin untuk tengok ni. Tapi bolehlah tengok di ujung-ujung nanti. Okay. Tapi apapun, dah cukupkan tidur anda sekarang ni. Sebab bermula 15-16. Dan juga nanti kita tengoklah kan. Pada 19-20. Dia tarik tu berjurut tau. Jadi kita kena cukup tidur lah. Okay. Jadi jangan lupa 15 hari bulan. Okay. Pukul 3 pagi. France menentang Spain. Kamu tu katakan siapa yang akan menang? Kalau Afrina, memang Afrina akan pilih France kan. Tapi kalau pembiak Spain, dia akan cakap Spain. Jadi kita pulang lah. Yang penting kita sama-sama tengok di RTM Click, okay? Pastinya itu paling mudah lah. Pasal apa Afrina selalu promo di RTM Click? Pasal lebih mudah. Dan RTM merupakan penyiar utama lah untuk Piala Dunia kali ini. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Hantarkan lagi permintaan lagu kamu melalui Facebook dan juga WhatsApp kami di 019 490 4848.

0: الله عليه وسلم.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remus Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya, oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ialah kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akbar Nasrullah Muhammad Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak peniaga, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuis kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temubual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal. Namun, terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. Tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan sekretari dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan Imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat, sebaliknya membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata, 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategi pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Kita sudah sampai di jam yang ketiga. Okey, buat adik-adik kita, okey, yang akan menduduki sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU dan juga ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA yang akan mula berlangsung pada hari esok 14 Julai 2026, hari Selasa. Kalau boleh rehat cukup, tidur yang cukup. Kalau rasa mau bangun untuk ulang kaji, tidurlah awal, nanti awal pagi pukul 4 ataupun pukul 3 bolehlah bangun untuk sambung ulang kaji, okey. Yang mana esok adalah kertas Bahasa Melayu kertas 4, kertas 1 dan 2. Kenapa Afrina cakap begitu? Pasal itu adalah ikut urutan peperiksaan lah. Kalau mau ikut nombor, Afrina boleh cakap juga kertas 1, 2 dan 4. Tapi itu ikut urutan lah kan. Okey, jadi pada hari Rabu pula ada kertas sejarah kertas 1, sejarah kertas 2 dan juga Bahasa Melayu kertas 3. Dan pada 16 Julai pula hari Khamis, matematik kertas 1, matematik kertas 2, Bahasa Melayu kertas 3. Okey, itu untuk ulangan untuk sijil pelajaran Malaysia. Tapi untuk ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA pula akan bermula pada hari Rabu, iaitu bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina komunikasi. Dan paling penting, semak butiran pada penyataan pendaftaran peperiksaan sebelum peperiksaan, cetak dan bawa penyataan pendaftaran peperiksaan dan dokumen pengenalan diri ke pusat peperiksaan semasa peperiksaan dijalankan. Okey? Jadi jangan lupa untuk bawa semua apa-apa yang penting lah, tulis semua tu. Dan jangan lupa juga untuk minta doa daripada ibu bapa, okay? Dan jangan lupa juga minta doa daripada guru anda sendiri. Itu jangan lupa, itu paling penting, okay? Semoga ulangan kali ini dapatlah keputusan yang anda inginkan. Macam Afrina pun ada ulangan tau. Tapi akhirnya macam yang asal tu lebih bagus keputusan daripada yang ulang. Jadi kan jangan pernah berputus asa. Selagi kita rasa kita mau buat yang terbaik, mau cantikkan lagi keputusan tu, ulang saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Okey, macam Harfina saja mau ulang pasal mau kasih cantik lagi keputusan tu. Tapi lebih cantik lagi keputusan asal daripada yang ulang lah. Pasal apa? Mungkin disebabkan sudah berapa lama tidak pergi ke sekolah, waktu ulangan tu pun mengambil masa yang agak panjang kan. Jadi untuk buat ulang kaji sendiri di rumah macam tidak kuat sangat mental tu untuk bersedia. Pergi tuition pun macam mau tidak mau sejak. Tapi itu Hafrina lah kan. Tapi masing-masing ada pengalaman dalam hidup ni. Jadi apapun, mengulang atau tidak, itu ada terpulang kepada anda. Selagi kita orang bilang mahu berusaha dalam hidup ni, teruskan usaha. Apa yang anda mahu lakukan, yang penting itu adalah yang terbaik untuk masa depan masing-masing kan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi, kita sambung lagi slot kuasa 3 dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, di masa kamu berada. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Akhirnya kita sampai sudah di jam yang terakhir, menit-menit terakhir nih. Okey, boleh sudah kamu rehat. Lepas Safina tutup saja. Ah, pergilah.

Diharapkan semuanya baik-baik buat adik-adik kita, untuk semua calon CJ pelajaran Malaysia ulangan dan juga yang mengambil ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA. Semoga esok dapat menjawab dengan tenang dan akan mendapat keputusan yang kamu inginkan. Apapun, buat yang terbaik dan teruskan berusaha. Apapun, kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti, dan esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil, dan Afrina akan kembali pada hari Rabu dan juga hari Kamis untuk varian lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kau tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah nih, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Otai-Otai Rock Tanah Air, Ron Mercury, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana jua, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng burung hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live detail seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Persembahan kembali kuris dengan penasaran membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik, ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudat sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda. Sekarang zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik National Game Buruh Hantu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

mandu kan, yang dekat rumah tu apa yang tengah buat tu? Tengah lipat kain. Saya nampak basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah beberapa berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Saya sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Nun Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting, itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bangunan parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang berlaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit, Kulai Johor, ada Limbong, Johor, Ajib, ada siapa lagi? Limau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak, Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Mat, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor, Salja P.I., Nur Azila. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, Nenek Ani, Salja P.I., Razak Balangi, Ramah-ramah Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tarik selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini begeh boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching, Sarawak. Al-Jarar Mahawajawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi? Amirul Abadi, Ramli Li, Muhammad Fahmi Abu Bakar, katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Rohatun Atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi Bucu Katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmin Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi? Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik. Pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Bidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hasan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengarkan suara ke udara di Nasional FM, geng buruhan tu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang? Saya kurang sihat. Saya kurang sihat, itu saja. Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasional Game Berhantu, saya menumbuh satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Yusmi, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kumpulan main dengan

XBDC dengan lagunya Kita Panggil. Membawa kita ke 1-3 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya, jangan 2-3 kali kunyah terus telan, tak boleh macam itu, dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan ya. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Ada yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Rose Alice ada yang melaporkan diri. Ada Kak Yat juga sambil lipat kain. Mantap. Kain menggunung katanya. Coming 78. Salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan. Abang Lori luncur. Pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali. Ketepat palas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya. Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mek Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPV IP di Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPV. Bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi? Dahan Reput, White Butterfly, Usuk Yusof, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Chot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi? Ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya. Ada Ira Nordin, Loving the Girl di Pikah Dungun. Kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua. Ramai geng-geng Buruhan tu. Ada Pija juga eh. Abah Sur Shop, Jalan Grab on the way KLIA. Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng Buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin. Siapa lagi? Mana lagi geng-geng Buruhan tu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman, ada siapa? Cik Puan Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa? Fiza Riza, itu antara yang hadir. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ni angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880 memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memandu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu? Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, ke mana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Relak-relak, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Madlusi, saya menemu satu tengah malam anda. National Camp Borohantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya, kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perodua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah eh, kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa, galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Muhammad Farid, ada Puteri, Dalisha, ada Mizah. Jajah 83 Suru 4290, Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, pelambar 24 jam Johor. Kak Nayana, Dinaim, adik Lakusti, Nur Pineng, Indah, Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida, Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pain Burger, 7E, Remy 78. Ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam. Ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angah unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang, salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahmat, pam-pam-pam, Abang Malori, Encik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi, mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik, percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang ada hero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda,
Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan, mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan, kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman, pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini, lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, menerusi lagunya Setiaku Di Sini. Ya, saya masih lagi setia dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kimur Hantu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kemudian Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Yalah, betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi, hampir jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruhan tu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan, telah pun berakhir. Alhamdulillah, syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan, kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah SWT itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah SWT. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu, didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli, menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakikan secara adil, telus dan juga sama selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci. Ya, insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahah, Pengawal Api. Ada Syah, ada Akram. Rasara Rais Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zul TRW, Sania Muhammad Ijam. Ada Mamik Sabah Lori Pamaman. Mantap. Natrah Na. Ada Zana. Ada Hazliza Baha, Hida Hazliza. Kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai Negeri Sembilan, ya. Ada Liza Mizi 85, Dek Yoi. Ada Jilok Jun Haris. Siapa lagi? Nur Cahaya. Ada Atin dari Jitra. Pak Dola, Muhammad Nazir. Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Jusuf. Ada Jilok. Ada Amal Anip. Yati Mizan dari Tul Bentong. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Boy dari Perdua Rawang. Ita Rosaya dari Sabah, Sumandak Sabah ni. Ramai lagi lah Terakus Jalanan juga bersama-sama. Cik Andy, oh mantap, memberikan salam. Andy katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda, ya. Yung Iza, Ajib 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi, mana lagi geng-geng buruhan tu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang selamat sampai ya. Andy 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biduan Wanita Negara Kita, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Rahman Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Ha, itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Gubang Basu, Kota Setah, Pokok Senai, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpat, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Alik, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Oh, nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Lagi tadi kita senyum je sana lalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim Subur dari Jakarta, mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cik Putih, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam Lizik. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Jun Ni, Ais Latif, kita ada Mat Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Suzana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Siapa lagi? Sparrow Cini hadir. Juriana kata, salam apa manis Labuan hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeff dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kain juga saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu, bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir. Iftitah Zahar, SYM hadir. Mazlina Idris dari Seremban, ramai-ramai yang melaporkan diri, terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merusi lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me, post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Daripada komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang eh, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh, kita simpanlah air mata kita. Kita simpankanlah air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gaburuh Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio melayar pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi debat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Sri Bunga pun hadir, Kupu-kupu Beracun, ada Azhar, siapa lagi? Kairul Azdi Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni, nama dia Salam dari Usop Perodua, NAC Tinted, mantap. Geng-geng Perodua ramai yang hadir. Saya percaya dekat Perodua Rawang tu, satu Perodua sedang mendengarkan Nasional Game Bro Hantu pada waktu ini, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KWDT hadir, GBH Sabah Manis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan, jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu hadir. Yalah, ini Awang juga terus bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini, namanya Azzi, dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuh Hantu.
Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Untuk info

Lukis dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa? Mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangat lah, menggila lah kata orang tu. Itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat Palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng berhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat, jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game berhantu ni? Bila game berhantu? Oh ya, yeah, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga April, selamat pagi Bunga April. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Wajinah Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wong Semaju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalijah, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Mala Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bujur Katil kan ya. Pak Maon Madi Utara, mantap eh? Pudin Burger Station. Okey, jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bujur Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus lah.
2: Sabah FM, untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira wa ba'd. Masya Allah, tabarakallah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga saat mendengar ruangan sekilas renungan ini kita semuanya bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, kita ini minta ampun sama Allah siang dan malam, pagi petang. Jangan kira waktu, ya. Oh, tapi Ustaz, bukan mau wudu dulu kah? Bukan mau sholat sunat taubat? Ah iya, kalau sempat itu sempat. Kalau tidak, istighfar dalam hati atau melalui lisan kita. Yang penting apa? Ada penyesalan dalam hati kita. Kemudian berhenti melakukan perkara yang tidak Allah suka itu dan berazam tidak mengulanginya. Begitu sahabat yang mulia. Dan tiga hal ini tidak perlu waktu. Bila-bila masa dia bilang orang boleh berkuat kuasa, ya, istighfar banyak-banyak pagi, istighfar tengah hari, ya, pokoknya banyaklah kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan berkat keampunan Allah Ta'ala itu rezeki kita lancar, urusan kita dipermudahkan oleh Allah, apa saja yang kita buat semuanya diberkati Allah, belajar pun cepat masuk, bilang orang kalau menghafal pun cepat dapat dan kemudian lambat lupa. Kalau kita belajar pun insyaAllah semuanya itu diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat minta ampun kita sama Allah, berkat istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tagline kita, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar yang dimuliakan, kita sambung ya tips untuk bahagia. Ampun maaf, tips ini bukan pula saya pandai-pandai ya. Ini hanya apa ini bilang orang petunjuk kita bersamalah. Dikutip daripada syair Arab ya, kata-kata hikmah orang-orang Arab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kita sama-sama berusaha. Yang keduanya apa? Kita sudah bahas kesedihan itu ya, jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Kalau kita selalu bersedih, maka kita tidak akan bahagia. Yang keduanya kita sambung sahabat yang mulia, wa adamul qalaqi ala ma huwa at, tidak khawatir atas apa yang akan datang. Nih, ingat nih, apa yang belum datang janganlah bahwa kita terlampau, apa istilah orang modern, overthinking. Jangan berlebih-lebih memikirnya, kalau ini macam mana, kalau ini macam mana. Jangan, ya. Orang yang bahagia itu tidak berlebih-lebihan dalam memikirkan perkara yang belum lagi berlaku. Ya, wa adamul qalaqi ala ma huwa at, tidak khawatir atas apa yang akan datang. Redha kita sama Allah. Yang penting siap-siapkan diri, kata Syekh kami, apa dia, jangan difikirkan ya sesuatu itu, tapi siap-siapkan diri untuk menghadapinya. Nah, contohnya apa nih sahabat yang mulia? Kita sebagai manusia hamba Allah Ta'ala, kita kena risau tentang akhirat, betul? Kita kena risau. Tidak juga pula boleh terlampau santai, tapi tidak pula gara-gara akhirat itu sampai kita tidak kerja. Siang malam bersembayanglah saja pula, nadalah pula dibuatnya berzikir, salat, itu saja. Tidak juga pula boleh. Ditanya kenapa bro? Anu ustaz, tidak boleh, bingung ku mikir akhirat nih. Itu bukan cara yang betul memahami agama. Ya, bagaimana diajar oleh masyayikh kita, kalau risau tentang akhirat, perbaiki kehidupan kita yang di dunia ini. Ya, perbaiki, jangan khawatir. Siapkan diri kita. Kan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, mata sah, wahai Nabi SAW, bila berlakunya kiamat? Nabi tidak jawab, melainkan Nabi bagi tanda-tanda lah. Tapi yang jelas dalam hadis itu, Nabi tanya, kau sudah siap-siapkah? Sahabat yang mulia, sahabat salafus soleh, para ulama-ulama itu semuanya risau tentang akhirat. Tapi yang diajarkan Nabi, persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita. Seandainya yang datang itu baik, jangan terlampau gairah, jangan terlampau gembira, tapi sujud syukur. Syukuri apa yang Allah Ta'ala beri. Kalau yang datang itu berbentuk musibah, jangan kecewa. Serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah steady kita. Tidaklah kita sakit kepala memikir, betul kan? Makanya jangan khawatir dalam hati kita. Tenang-tenang saja. Ya, tenang-tenang saja. Sebab orang yang beriman itu Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim.

0: sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dengan keyakinannya dengan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar itu, yakni istiqamah pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu, maka tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Insyaallah sahabat, kita akan sambung bicara kita tentang bahagia pada siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurangnya, tetap setia mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah insyaallah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
5: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

والكاظمين الغيظ.

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

يغفر الذنوب إلا الله.

0: Dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.
1: Ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim wa jannat

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
0: Qad khasiru

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Wala

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Apa khabar? Anda bersama dengan saya Ikhlas Jamie yang akan menemani anda selama 4 jam untuk segar Sabah FM lebih menyegarkan 6 hingga pukul 10 pagi. Yang dalam perjalanan ke kerja itu, hati-hati dalam perjalanan dan pastinya kami akan, hari ini Ikhlas bersorangan. Ikhlas akan kongsikan kepada anda mengenai info trafik, info cuaca dan banyak lagi info-info perkembangan terkini dalam dan juga luar negara. Jadi pastikan anda terus layan segar Sabah FM. Kalau sampai di tempat kerja tu kan, kena layan RTM klik sebab boleh dengar Sabah FM. Okay, teruskan bersama dalam segar Sabah FM. Selepas ini kita akan kongsikan info cuaca Sabah FM. Bagus bah?

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
7: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus banget.

0: info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 14 Julai 2026. Untuk cuaca pagi, untuk anda yang berada di pedalaman atau ribut petir di beberapa tempat, manakala di pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat disandakan pula dan kuda tiada hujan untuk sebelah pagi. Okey, itu untuk sebelah pagi. Kalau petang pula di pedalaman dan sandakan ribut petir di beberapa tempat, pantai barat, Tawau dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan. Okey, untuk sebelah malam pula, di pedalaman, sandakan dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di pantai barat, hujan di beberapa tempat. Di Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan diramalkan untuk hari ini dan setakat ini. Kita akan kemas kini dari semasa ke semasa untuk info cuaca dan anda boleh layari terus Met Malaysia, met.gov.my untuk mengetahui perkembangan cuaca di tempat anda masing-masing, atau anda boleh dapatkan aplikasi My Cuaca. Terus saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info cuaca hari ini.

Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Info trafik di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan untuk info trafik pukul 6.18 minit pagi untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat ketika ini. Akan mengambil masa pemanduan anda untuk menuju ke Putatan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, itu untuk di Jalan Pengalat. Manakala di Pan Borneo pula, di Pan Borneo ketika ini juga lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Seterusnya di Meruntum menuju ke Putatan ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk Putatan menuju ke KKIA mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya di Jalan Penampang Papar Lama mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Seterusnya di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa 5 minit hingga ke 6 minit. Okey, itu untuk Jalan Tambunan. Seterusnya di Jalan Pintas Penampang ketika ini mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit. KKIA menuju ke Tanjung Aru setakat ini lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pintas Penampang menuju ke Pusat Bandaraya 4 minit masa pemanduan. Dan berikutnya ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran menuju ke Simpang Kompleks Stadium Likas ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Okey, seterusnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Taman Awam Teluk Likas, iaitu Jalan Tun Fuad Stevens dari UMS sehinggalah di Taman Awam Teluk Likas mengambil masa 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan. Berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran Bypass, menuju ke Pusat Bandaraya ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, dan seterusnya di Jalan Tuaran pula untuk menuju ke Pekan Menggatal akan mengambil masa pemanduan 5 hingga ke 6 minit. Di Jalan Tebobon ketika ini akan mengambil masa 10 hingga ke 13 minit masa pemanduan. Seterusnya untuk tumpuan seterusnya di Jalan Politeknik. Di Jalan Politeknik ketika ini mengambil masa 4 hingga ke 5 minit menuju ke pusingan bulatan. Seterusnya di Telipuk ketika ini masih lancar lagi, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Kita beralih di Jalan Sulaman. Di Jalan Sulaman ketika ini menuju ke Intan Kampus Sabah agak perlahan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit masa pemanduan. Berikutnya juga untuk anda yang menggunakan laluan di Hospital Tuaran, ini untuk Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Okey, setakat itu info trafik yang dapat kita kongsikan untuk 6.22 minit pagi. Untuk info trafik seterusnya kita akan kongsikan di jam seterusnya dan 6.30. Kita akan dapat terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuan kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang

0: Ya, Zegar Sabah FM bersama dengan Iqlai pagi hari ini secara solo. Kasih kawan kamu untuk dalam Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Dan seperti biasalah, kalau dalam Segar ini kita akan kongsikan satu kata-kata motivasi, iaitu yang kita pilih untuk hari ini adalah masalah adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi setiap masalah yang kita lalui, kita ambil positif bahawa kita tahulah macam mana kita mau perbaiki, kan, dan juga untuk kita berkembang sebenarnya. Kalau tidak ada masalah, kita tidak tahu macam mana untuk memperbaiki perkara tersebut. Jadi jika anda ada masalah, perbaiki sahaja dengan secara positif. Okey, sekali lagi, masalah adalah kesempatan untuk kita belajar dan berkembang. Kata-kata motivasi untuk hari ini. Selepas ini, satu cerita yang menarik untuk anda mengenai Tom and Jerry. Lagu dia tu ada kisah di sebalik. Jadi kalau mau tahu, kena terus layan Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM bersama Geek Pagi 6 hingga 10 pagi.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

Terbang bebas lagi daripada ABC Happy. Terima kasih yang tengah terus layan segar Sabah FM bersama dengan Ikhle, kasih kawan kamu. Dan sebut mengenai Tom Jerry kan, Tom and Jerry kan. Kalau dulu-dulu dia popular di Malaysia tahun 1980-an, 1990-an dan seterusnya lah. Okey, kenapa dia popular? Sebab satu, kartun ni lucu dan juga dia memainkan peranan muzik yang sangat hebat untuk menceritakan keseluruhan episod. Kita dengar sikit lah kan lagu dia macam mana.

Okey, kalau kita dengar tu kan, kalau kamu bayangkan lah macam mana pemain muzik dia tu kan untuk main lagu tu, satu muzik dan juga animasi Tom and Jerry ni kan bukan sekadar lagu latar tetapi merupakan satu bahasa utama yang menggantikan dialog untuk menggerakkan keseluruhan jalan cerita. Dia muzik tu sejak berlari-lari huru hara di sana kan, tapi kita faham kenapa. Okey, ini ada di sebalik cerita dia sebenarnya untuk lagu Tom and Jerry ini. Jenisnya dia punya individu yang paling penting di sebalik muzik siri asal Tom and Jerry ini yang dipopularkan pada tahun 1940-an hinggalah 1958. Komposernya dan juga konduktor dia adalah Scott Bradley dan beliau bertanggungjawab mencipta dan memimpin orkestra besar bagi hampir kesemua 114 episod awal siri tersebut. Dan beliau juga mempunyai visi besar untuk tidak menganggap muzik kartun sebagai muzik budak-budak yang remeh. Sebaliknya, mengangkatnya sebagai sebuah karya seni orkestra yang tinggi. Teknik dia adalah teknik sinkronisasi yang sangat teliti dan oleh kerana Tom and Jerry ini hampir tidak pernah bercakap. Kalau memang tengok Tom and Jerry itu kan ada sikit-sikit saja bercakap kan. Setiap pergerakan fizikal dorang tu kan perlu diterjemahkan dalam bentuk nota muzik. Proses ini dipanggil Mickey Mousing. Pengiraan bingkai frames sebelum Bradley menulis nota muzik, pencipta animasi iaitu William Hanna dan Joseph Barbera akan memberikan pelan masa yang sangat tepat dan mereka mengira jumlah bingkai gambar frames bagi setiap aksi. Jadi contohnya berapa saat yang diambil untuk Tom mengenyit mata atau dipukul dengan kuali kan. Memang susah sangat ni. Jadi Bradley kemudiannya akan mengubah muzik yang padan tepat dengan visual saat demi saat. Dan gabungan tiga genre muzik seperti muzik klasik, muzik jazz pop dan teknik modern menyuntik karya-karya agung komposer dunia. Antara episod paling ikonik, banyaklah dia punya terbitan, banyak yang memang best-best. Dan setiap episod Tom and Jerry dirakam menggunakan orkestra penuh yang dianggotai oleh pemuzik profesional dan mereka perlu berlatih berkali-kali untuk memastikan tempo, tiupan dan juga gesekan biola selari dengan video yang ditayangkan pada skrin besar di dalam studio rekaman. Jika tersilap satu saja kan, rakaman terpaksa diulang semula. Tahulah kan, dulu-dulu terpaksa manual semua kan, jadi terpaksa ulang semua kalau satu saja salah. Okey, dan kombinasi kerja keras dan kejeniusan ini membolehkan siri asal Tom and Jerry memenangi 7 anugerah Academy Oscar yang sebahagian besarnya didorong oleh impak penceritaan visual melalui muziknya yang luar biasa. Tidak tahu lah kalau budak-budak sekarang masih lagi suka tengok Tom and Jerry kan, tapi itulah kita senang memahami dengan pergerakan saya, kita faham kan. Kalau yang lahir 80-an, 90-an sebab dia mula popular di Malaysia 80-an, 90-an. Kalau kamu ada cerita mengenai Tom and Jerry ni kan, cuba kamu kongsikan sama Ikhle di 019-490-4848. Dan pukul 7 nanti, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Dato' Chan Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswaza sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Liblu untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info trafik di Segar Sabah FM. Baik, selamat pagi. Kita kongsikan info trafik di jam 7.20 minit pagi. Ketika ini, kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran. Ketika ini, akan mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit. Manakala di jalan seterusnya, jalan tanpa ruli menuju ke pusat bandaraya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya, kita kongsikan untuk laluan di Jalan Sulaiman Tuaran menuju ke Kampus Intan Sabah. Intan Kampus Sabah ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 1 jam hingga ke 1 jam 10 minit. Seterusnya, di Jalan Politeknik untuk menuju ke Pusingan Bulatan akan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Di Jalan Tuaran, ini untuk anda yang menggunakan laluan di Tobobon akan mengambil masa pemanduan 7 hingga ke 10 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan seterusnya di Jalan Tobobon menuju ini untuk Jalan Tuaran Bypass menuju ke SMK Bandaraya akan mengambil masa pemanduan 11 hingga ke 15 minit. Kita kongsikan pula untuk Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini juga agak perlahan mengambil masa lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Ini berikutan satu kemalangan yang berlaku yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya di berdekatan dengan simpang Balai Polis Menggatal. Ini dilaporkan 15 minit lepas. Jadi kita sarankan untuk anda menggunakan alternatif laluan yang lain. Okey, seterusnya di Jalan Tuaran Bypass juga, ini untuk anda yang menggunakan laluan ini menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Okey, dan seterusnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tun Fort Stevens iaitu menuju ke Masjid Bandaraya akan mengambil masa pemanduan 6 hingga ke 8 minit. Okey. Seterusnya, dari Jalan Masjid Bandaraya menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran menuju ke ini untuk jalan ke sekolah Kencok Middle School akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Untuk anda yang menggunakan di Jalan Damai, Jalan Damai menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Berikutnya di jalan seterusnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan jalan lintas. Okey, jalan lintas ketika ini menuju ke Pusat Bandaraya juga agak perlahan akan mengambil masa pemanduan 5 hingga ke 10 minit. Jalan kolam ketika ini 4 hingga ke 5 minit. Manakala untuk jalan kolam Minintad Penampang menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 11 hingga ke 15 minit. Berikutnya di jalan ini untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Pintas Penampang akan mengambil masa 9 hingga ke 10 minit. Di KKIA belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan, tetapi untuk anda yang menggunakan laluan di Putatan ketika ini menuju ke KKIA akan mengambil masa 5 hingga ke 10 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Papar, 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Di Jalan Penampang Tambunan, 4 hingga ke 5 minit juga. Di Meruntum ketika ini menuju ke Putatan mengambil masa 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Dan terakhir sekali, tumpuan seterusnya untuk di Pengalat, Pengalat ketika ini. Ini untuk anda yang menggunakan laluan ini akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya di Pan Borneo Highway menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 7 hingga ke 10 minit. Itu apa yang dapat kita kongsikan setakat ini, 7.24 minit pagi. Jika anda ada sebarang perkongsian info trafik, anda boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

Sebab FM bagus berkembali bersama dengan Eclair dan seperti biasa kita kongsikan untuk apa yang menarik dalam akhbar edisi hari ini 14 Julai 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Okey, kita kongsikan ini untuk yang mengenai Sabah buka pintu pelabur berimpak, yang mana Sabah mengalu-alukan pelabur serius untuk datang dan wujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, dan ini dikongsikan oleh Ketua Menteri iaitu Datuk Sri Haji Jinor, dan beliau berkata dengan ekonomi negeri yang kini berubah daripada bergantung kepada sektor prima kepada ekonomi yang lebih pelbagai, Sabah perlu menarik pelabur yang mampu menghasilkan pembangunan dengan impak yang nyata, dan seiring dengan matlamat ekonomi Malaysia yang lebih luas, komitmen ini terhadap pertumbuhan kekal teguh, katanya. Dan Sabah terbuka untuk perniagaan dan juga dalam ucap pertamanya di sidang kemuncak pelaburan berimpak Asia Pasifik untuk pembangunan mampan Sabah di sebuah hotel, dan teks ucapan tersebut dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri II merangkap Menteri Kewangan iaitu Datuk Sri Masidi Manjun. Okey, dan seterusnya ini pula mengenai Sabah berada pada kedudukan terbaik ini untuk muncul sebagai peneraju serantau dalam pelaburan berimpak dengan memanfaatkan kekayaan modal semula jadi kepelbagaian budaya dan sektor ekopelancongan yang semakin berkembang bagi memacu pembangunan mampan serta inklusif. Dan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin berkata negeri ini mempunyai kelebihan unik untuk menyumbang kepada agenda pembangunan mampan menerusi aset semula jadinya yang luar biasa, termasuk Gunung Kinabalu, biodiversity, marine sipadan yang terkenal di dunia, hutan simpan Adenum Valley, lembangan Maliau, dataran banjir Kinabatangan dan Taman Tun Mustafa, dan banyak lagi lah. Melindungi alam semula jadi bukan sekadar tanggungjawab terhadap alam sekitar, malah merupakan strategi ekonomi yang bijak, katanya. Potensi ini mengenai potensi jadi peneraju serantau pelaburan berimpak. Okey, seterusnya perkongsian seterusnya ini pula untuk pengusaha pelancongan digesa beralih kepada tenaga solar, yang mana pengusaha pelancongan di Sabah digesa beralih kepada penggunaan tenaga solar sebagai alternatif kepada diesel bagi memperkukuh amalan kelestarian dan meningkatkan pengalaman pelancong. Dan pembantu menteri kepada Ketua Menteri merangkap Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Jenison Bangkuai, katanya penyelesaian tenaga boleh diperbaharui amat penting, terutama untuk destinasi pelancongan di kawasan pedalaman yang masih berdepan cabaran mendapatkan bekalan elektrik yang stabil. Dan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui ini termasuklah tenaga solar bukan sahaja mengurangkan impak terhadap alam sekitar, malah menyokong pengalaman pelancongan yang semakin menjadi pilihan pelancong masa kini. Okey, itu untuk pengusaha pelancongan. Okey, seterusnya ini mungkin ramai yang tertanya-tanya untuk sebab beberapa hari ini kita sentiasa melihat tentera di tentera darat Malaysia, kan, untuk kenderaan-kenderaan yang lalu di sekitar kota Kinabalu. Itu sebenarnya adalah Malaysia sedang mempergiat usaha untuk muncul sebagai hub latihan ketenteraan serantau menerusi Exercise Kerry Strike Siri 31 2026, yang akan mengesahkan konsep bagi penubuhan pusat latihan tempur serantau di negara ini. Dan latihan berkenaan yang berlangsung di Sabah buat kali kedua bermula Isnin hingga 27 Julai ini menghimpunkan tentera darat Malaysia dan seterusnya tentera darat Amerika Syarikat dan Angkatan Pertahanan Australia dengan sokongan Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable. Dan sebanyak 2,845 anggota menyertai eksersis berkenaan, termasuk 362 pegawai dan 2,483 anggota lain-lain pangkat daripada Angkatan Tentera ketiga-tiga negara yang menyertai latihan itu. Panglima Medan Timur TDM Lieutenant General Datu Muhammad Sofi Muhammad Lepi berkata antara objektif utama latihan berkenaan adalah melaksanakan JPMRC menerusi
Exercise Kerry Strike 31 2026, sekaligus mengesahkan konsep penubuhan pusat latihan tempur serantau di Malaysia. Okey, itu untuk aspirasi hub latihan ketenteraan serantau melalui Kerry Strike. Empat perkongsian yang menarik dalam akhbar untuk hari ini. Teruskan bersama dalam Segar kerana banyak lagi info selepas ini. Sabah FM, bagus bah.

0: aku.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Ingkar lagu daripada Bunga Citra Lestari. 7.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Dan berkenaan dengan perkongsian awal-awal tadi mengenai lagu yang dihasilkan untuk menceritakan penceritaan sepanjang animasi Tom and Jerry yang Ikhlas kongsikan, ramai juga sebenarnya yang responnya. Terima kasih. Respon katanya dari kecil diorang menonton apa ni Tom and Jerry, sebab uniknya lagu ini dihasilkan menggunakan karya agung pencipta dunia dan juga terjemahan setiap pergerakan fizikal dipadankan dengan alat muzik spesifik, contohnya bunyi xylophone untuk Jerry berlari dan instrumen tiup untuk Tom yang terkena impak, dan animasi dilukis dahulu. Selepas itu komposer kemudiannya mengira jumlah bingkai gambar bagi setiap aksi watak untuk menentukan durasi masa yang tepat. Jadi itu dipanggil teknik penghasilan Mickey Mousing. Memang susah, dan orang memenangi banyak anugerah dalam Oscar. Jadi kalau Tom and Jerry ini memang menggamit kenangan lah bahkan, sebab itu ramai yang respon. Antaranya kita ada si Amina Lin di Sempurna, katanya dari kecil dia menonton apa ni Tom and Jerry bersama dengan kawan-kawannya, dan setiap kali ada Tom and Jerry dorang akan menonton bersama, dan sudah besar pun dorang masih lagi akan berjumpa dengan budak-budak yang peminat-peminat Tom and Jerry ni dan memanggil apa khabar budak kecil padahal masa tu dorang sudah dewasa. Rupanya banyak memori kan. Okey, dan ada juga perkongsian lain tapi kita akan kongsikan selepas pukul 9 nanti. Sebab pukul 8 nanti kita ada sedikit pack, sebab kita ada berita utama pukul 8 pagi untuk berita penuh yang disunting oleh Sahira Samain, yang mana untuk tajuk-tajuk berita utama hari ini, Sabah berkekuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan mampan dan subsidi diesel bersasar wajar diperhalusi.

0: Cara Percuma dan juga boleh dengar Sabah FM. Oke, terus saja layan Sabah FM, bagus lah.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif.